0: dalamnya Wilhelmus Triputra.
1: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu.
2: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Lejen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar. Meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena ada tentang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut, ya.
2: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
4: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dirasakan oleh MC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk hujan.
2: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
5: Mati setinya kita bisa usahakan di

0: potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan, koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
1: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan. Karena harapan kami seperti itu, dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
0: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
2: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
0: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu

0: Lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
1: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
2: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
1: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum yang tidak bertanggung jawab.
2: Sementara itu, Wiryawan, warga Bener Lampung, mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam. Namun menurutnya, peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
3: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya. Tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
2: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Ya, sampai 4 hari, ya bisa mandi, ya bisa apa-apa.
5: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2 Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
6: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
5: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
4: Dan 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
5: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtyas mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
7: Bawa dua tangki berisi air bersih dan satu AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih. Insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
5: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hingga awal

ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas nih. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil gitu ya di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing bernanah dan lain-lain gitu, baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya ya, jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif, terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.

0: Anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
1: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
0: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja

0: dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di sini.
1: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
0: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik gitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
3: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia.

0: sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

0: Wanita paling berharga dari Armada Pendengar mengantarkan kita masuk saat ini pada pukul 8 lewat 28 menit waktu.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Apa?
1: Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara di antara dua benua dan dua samudra. Supaya Adi lebih paham, Abi jelaskan dengan perumpamaan. Jadi, Indonesia seperti rumah yang besar, tempat kita tinggal bersama dengan jutaan saudara dari Sabang sampai Merauke. Gambaran pulau-pulau yang ada di Indonesia seperti kepingan puzzle gambar pulau-pulau yang disatukan oleh laut biru yang luas. Indonesia memiliki bendera. Bendera Indonesia memiliki dua warna, merah dan putih. Warna merah pada bendera kita melambangkan keberanian, dan warna putih pada bendera Indonesia melambangkan kebaikan atau kesucian. Indonesia juga memiliki makanan dan buah-buahan lokal yang sangat banyak, seperti mangga, pisang, dan lainnya. Indonesia juga memiliki hewan khas yang hebat, seperti komodo dan harimau Sumatera, yang hanya ada di rumah kita ini, Indonesia. Itulah Indonesia.
0: Indonesia negaraku, aku cinta Indonesia.

0: masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Perlu satu RRI Sendawar, saat ini pukul 8:30 ya. RRI Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda. Saya Edi masih temani mendengar di pagi ini. Usai warta berita sentral Pro 3 pukul 8 tadi,

Selamat pagi pendengar program Poin Pojok Informasi. Pagi ini kami coba berbagi informasi di ruang karana. Yang pertama dikutip dari rri.co.id ya. Pemerintah Kutai Barat memproyeksikan belanja daerah sebesar 4,84 triliun dalam APBD tahun depan anggaran 2027 pendengar. Sementara itu pendapatan daerah ditargetkan 3,78 triliun. Struktur awal anggaran menunjukkan rencana belanja daerah lebih besar dibandingkan target pendapatan daerah. Ya, rancangan anggaran ini disampaikan Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, telah merapat paripurna 3 DPRD Kutai Barat Jumat 4 September. Rapat ini mengagendakan kesepakatan bersama tentang kebijakan umum APBD atau KUA dan prioritas pelaksanaan anggaran sementara PPAS APBD Kubar tahun anggaran 2027. Kegiatan tahun jamak multi years 2027-2029. Bupati Frederick Edwin mengatakan kesepakatan KUA dan PPAS menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menyusun nota keuangan dan rancangan APBD tahun

Pendengar, selain ATJ, berikut adalah daftar proyek tahun Jamak Kutai Barat 2027-2029. Pendengar, tidak sabar rasanya ya menantikan 2027, di mana nanti akan ada kelanjutan pembangunan jembatan Aci Tulur Cejangkat, dan mudah-mudahan di 2027 jembatan ATJ sudah rampung dikerjakan dan bisa dioperasionalkan segera. Mudah-mudahan pendengar ya, karena sudah masuk dalam pembangunan multi years pada tahun depan periode 2027-2029, dan ATJ masuk ke dalamnya. Selain itu, selain ATJ, ada juga proyek-proyek lain mendengar. Yang pertama adalah ATJ tadi, yang kedua adalah pembangunan Jalan Bung Karno, Simbang Ombo, Jua Asa, Linggang Amer, Mencelai. Kemudian pembangunan Pelabuhan Royok. Penanganan longsoran Jalan Bung Karno, Simbang Ombo, Jua Asa, Linggang Amer, Mencelai. Kemudian rekonstruksi Jalan Anah, Long Iram Ilir, Long Iram Kota, Sukomulyo, Long Dalik. Rekonstruksi Jalan Melak, Empaku, Muara Bunyut, Muara Peluan. Rekonstruksi Jalan Simpang TSA, Mendung, Cerang Melayu. Rekonstruksi Jalan Simpang Malimun, Muara Batok. Pembangunan Jembatan Sungai Nyuatan, Kampung Sembuan. Rekonstruksi Jalan Simpang Mahulu, Linggang Muara Leban.

dan Keliweng, pembangunan jalan Melape Temula, rekonstruksi jalan Jelemuk Tukul Muyuk Ilir, rekonstruksi jalan Simpang Linggang Bigung, Simpang Raya Sumber Sari, Sekolah Darat, Sekolah Mulia Mentiwa, rekonstruksi jalan Barong Tongkok Linggang Bigung, rekonstruksi jalan Linggang Bigung Tering Semberang, rekonstruksi jalan Linggang Purworejo, Linggang Kelubak, Linggang Muara Mujan, dan Simpang Mahulu. Kita mendengar pembangunan dan renovasi Rumah Sakit Umum Harapan Insa Sendawat, pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah atau Lab Kesda, pembangunan Prasarana Politeknik Sendawat, pembangunan Kristen Center, pembangunan kolam renang dan fasilitas lainnya di lingkungan Gordesnan, pembangunan Gereja Katolik Linggang Bigung, dan berikut adalah daftar-daftarnya. Demikian daftar pembangunan yang masuk dalam pembangunan Mulir 2027-2029. Ya, kita berharap mendengar ya, jemaah ADG yang sudah lama tergantung-gantung bisa segera diselesaikan di tahun 2027 dan sudah bisa diaktifkan. Saat ini sudah pukul 8 lewat 30 menit.

0: Pak, ini loh sudah musim hujan.
1: Terus kon piye, Bu? Memang atap kita bocor apa, Bu?
0: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo, kita manfaatkan lahan pekarangan rumah kita. Kita tanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, seperti sayur, rimpang, buah-buahan.
1: Nah, lahan gak seberapa kok, Bu. Terus tanami kembang wae.
0: Lah, Bapak gimana sih? Kembang ya bagus, tapi kan gak bisa dimakan. Wis, Pak, ayo bantu Ibu tanam jagung di samping rumah.
1: Yo, wis.
2: Asik tanam jagung.
0: Ayo kita manfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai upaya menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Selamat pagi pendengar, masih di Poin Pojok Informasi. Di penghujung acara Poin kali ini, informasi tentang kondisi ekonomi rakyat Indonesia terasa agak sulit di tahun 2026 ini, ya. Ya, ini bagi yang merasakan kesulitan ya, tapi ini memang ekonomi secara global yang dialami oleh masyarakat ya. Mendengar kondisi ekonomi rakyat Indonesia di tahun 2026 ini terasa sulit disebabkan kombinasi kenaikan harga kebutuhan pokok, pelemahan daya beli, dan sulitnya mendapatkan pekerjaan layak. Dikutip dari laman web Pak Unas ya, pendengar, ada faktor utama penyebab kesulitan ekonomi. Yang pertama, lonjakan biaya hidup dan harga kebutuhan, seperti harga BBM naik, bahan makanan sehari-hari, dan biaya transportasi juga terus meningkat. Kemudian tekanan inflasi. Kondisi global dan domestik membuat harga barang-barang di pasaran semakin mahal, sementara pendapatan sebagian besar masyarakat tidak ikut naik. Yang kedua, pendengar, usaha melambat. Banyak pelaku usaha mengalami penurunan omset yang berimbas pada pemotongan pendapatan atau penutupan usaha. Kelas menengah ya menguras tabungan juga nih, mereka kelas menengah ke bawah terpaksa menghabiskan dana darurat atau tabungan mereka hanya untuk membiayai kebutuhan pangan dan bertahan hidup. Kemudian angka pengangguran juga ada peningkatan, dan ketidaksesuaian keahlian. Kompetensi lulusan pendidikan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Ya, misalkan lulusan sarjana teknik misalnya, tetapi untuk peluang kerja di teknik misalkan

dari kompas.id mendengar polemik mengenai ekonomi Indonesia yang tumbuh informasinya 5,61% di year on year pada kuartal 1 2026 menunjukkan satu hal. Yang pertama, yang katanya tumbuh 5,61% tetapi ekonomi bergerak. Meski ekonomi bergerak, tetapi masyarakat merasa hidup semakin sulit. Pada saat konsumsi rumah tangga, investasi, dan pengeluaran pemerintah naik, impitan hidup terutama bagi kelas menengah terasa melelahkan. Situasi ini bukan merupakan hal baru. Salah satunya terjadi di Chile yang sering disebut dengan Chilean Paradox. Statistik dan fundamental ekonomi Chile lihat baik-baik saja, tetapi kelas menengah rapuh. Hal ini disebabkan antara lain kenaikan biaya hidup dan kesenjangan sosial ekonomi.

0: Semoga informasi ini bermanfaat pendengar. Tetaplah bersama kami. Saat ini pukul 8 lewat 58 menit ya. Saya diakhiri program Poin Pojok Informasi. Selanjutnya akan ditemani pendengar, akan ditemani penyiar kami selanjutnya. Akan bagus ya. Saya di mohon pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita lanjutkan informasi di pagi hari ini ya, dan juga akan diiringi dengan lagu-lagu pop slow ya di pagi hari ini ke ruang dengar Anda. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. RUU perampasan aset dinilai perkuat efek jera koruptor. Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Bandar Lampung, Dr. Zainuddin Hasan mengungkapkan lemahnya efek jera menghambat pemberantasan korupsi nasional. Menurutnya, ketiadaan perampasan aset membuat koruptor tetap memiliki kekayaan setelah menjalani hukuman setelah pemulihan kerugian negara belum maksimal. Ia menekankan RUU perampasan aset diperlukan untuk memperkuat pemulihan aset negara melalui mekanisme gugatan perdata setelah proses pidana. Zainuddin menilai RUU perampasan aset wajib menjaga proses hukum, perlindungan pihak ketiga, pembuktian, pengawasan, serta transparansi pengelolaan aset. Menurutnya, lima prinsip tersebut penting mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan aset yang dirampas benar-benar berasal dari tindak pidana. Dirinya menyoroti rancangan belum komprehensif menghadapi penyembunyian aset melalui perusahaan cangkang, rekening lain, kripto, dan luar negeri. Dia berharap pembahasan RUU tersebut dilakukan mendalam agar aturan mampu menjerat aset, mengejar aset koruptor yang tersebar lintas negara efektif. Karena itu pendengar, Zainuddin mendorong DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Menurut dia, payung hukum itu dinilai penting untuk mendukung efek jera. Ditambahkannya bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus menyentuh akar dan aliran uangnya, sehingga tidak cukup jika hanya dilakukan melalui operasi tangkap tangan atau OTT. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Informasi selanjutnya mendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Perkuat kemitraan, Presiden Prabowo terima Dubes AS di Hambalang. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di kediaman pribadinya. Pertemuan diplomasi tingkat tinggi tersebut berlangsung secara tertutup di kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kuasa usaha AD Interim US Mission to ASEAN Joy M. Sakurai turut mendampingi utusan khusus pemerintah Amerika Serikat. Pembahasan bilateral berfokus pada penguatan kerjasama strategis serta penjagaan stabilitas kawasan-kawasan Asia Tenggara. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih seperti Menteri Luar Negeri Sugiono ikut memfasilitasi dialog diplomasi internasional tersebut. Kemitraan strategis dibangun berdasarkan asas kesetaraan serta rasa saling menghormati antara dua negara berdaulat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memberikan keterangan resmi mengenai hasil pertemuan kepala negara dengan perwakilan diplomatik. Teddy mengulas harapan pemerintah terhadap penguatan fondasi diplomasi bilateral Indonesia bersama Amerika Serikat ke depan. Kerjasama konkret diarahkan demi terciptanya perdamaian dunia serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan regional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menghadiri diskusi mengenai peta jalan kolaborasi strategis antar wilayah ASEAN. Sinergi diplomasi bilateral diproyeksikan mampu memberi dampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional kelak. Evaluasi hasil kesepakatan pertemuan akan ditindaklanjuti oleh kementerian teknis terkait dalam waktu dekat. Mendengar, komitmen persahabatan antar negara terus dijaga demi memperkuat posisi diplomasi luar negeri Indonesia. Dan mendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Dek, kunci mana?
4: Tuh, di situ.
3: Mana?
4: Itu nah, di situ.
3: Yang di mana?
5: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Sita harta koruptor, pakar ungkap cara kerja RUU perampasan aset. Ahli hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Gur Garnasi ya menegaskan perampasan aset tanpa putusan pidana membutuhkan mekanisme perdata sah, penerapan mekanisme non-conviction based ya, atau NCB based fair future dirancang guna menyelamatkan kerugian negara dari tindak kejahatan ekonomi. Sistem peradilan perdata menjadi solusi hukum ketika proses pidana terhenti akibat tersangka meninggal dunia atau melarikan diri. Pengajuan gugatan perdata di pengadilan umum tetap memerlukan pembuktian dugaan kuat guna mencegah tindakan kewenangan yang sewenang-wenang. Penguatan regulasi perampasan aset dinilai penting untuk melengkapi penanganan kasus TPPU yang mengalami hambatan di pengadilan. Evaluasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN menjadi indikator awal pemeriksaan profil kekayaan para pejabat publik. Pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih memberikan pandangan akademis mengenai aturan perampasan aset modal pendengar. Yanti menjelaskan fungsi mekanisme perdata yang memfasilitasi perampasan aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu proses pidana usai. Skema hukum tersebut berlaku ketika pengadilan menjatuhkan putusan lepas terhadap perkara yang sedang berjalan di persidangan. Dan peringatan, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan Kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Lama banget, ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
2: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
1: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi, padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
2: Hah? Gimana?
1: Yuk,

Selanjutnya pendengar, INT menekankan kepemilikan alat bukti dugaan keras menjadi syarat utama pengajuan gugatan perdata di pengadilan negeri. Masyarakat tidak perlu khawatir atas ancaman kesewenang-wenangan karena mekanisme perampasan hartanya tetap didasarkan pada aturan hukum. Konsep kejahatan ganda memungkinkan penegak hukum menjerat pelaku menggunakan pasal korupsi sekaligus pasal pencucian uang. Penikmat aliran dana hasil korupsi yang tidak terlibat langsung dapat dipidana memakai pasal pencucian uang pasif. Penyusunan aturan perampasan aset nasional diselaraskan dengan standar internasional sesuai kesepakatan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kerjasama lintas negara menjadi kunci keberhasilan pemulihan aset hasil kejahatan ekonomi yang disimpan di luar negeri. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Adat istiadat, kerama tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.
1: One, two, three, go! Up and down, up and down.
2: Hai Nadia, lagi ngapain?
1: Lagi latihan nari nih, biasa untuk acara perpisahan nanti.
2: Oh begitu, kenapa gak kamu coba tarian tradisional Indonesia? Kita kan banyak juga tari-tarian tradisional dari berbagai daerah, seperti tari Jaipong dari Jawa Barat, tari topeng Betawi, tari pandet dari Bali, dan ada juga tari campak dari Bangka Belitung. Nih kalau gak percaya, lihat videonya, gak kalah keren kan?
1: Wow, ini bagus juga ya. Ternyata gak kalah keren tari-tarian tradisional Indonesia.
2: Iya dong, Indonesia memang terkenal akan budayanya yang beraneka ragam. Sebagai generasi muda, sudah saatnya kita lestarikan kembali tarian tradisional di Indonesia.

고 돈 버는 바로 땅을 룩하고 굿이 씰 하루스

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan kita lanjutkan informasi di siang hari ini ya, yang juga akan diiringi dengan lagu-lagu mancanegara selama kurang lebih 1 jam ke depan ke ruang dengar Anda pendengar. Dan informasi selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id. Komdigi jamin perlindungan hukum kerja jurnalistik di ruang publik. Kementerian Komunikasi dan Digital memberikan jaminan perlindungan hukum bagi kerja jurnalistik di ruang publik. Pemerintah memberikan penjelasan resmi guna meluruskan kekhawatiran masyarakat terkait isu pelarangan pengambilan gambar ruang terbuka. Aktivitas dokumentasi pers di fasilitas umum tetap aman sepanjang wartawan mematuhi kode etik jurnalistik atau KIJ. Otoritas kementerian menjelaskan klarifikasi tersebut di Jakarta Pusat pada hari Sabtu 5 September 2026. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Alida Yahya menyampaikan keterangan pers mengenai polemik ini. Langkah pelurusan informasi tersebut disampaikan otoritas kementerian demi menjaga iklim kemerdekaan pers nasional. Vivi menjelaskan jurnalis memiliki mandat undang-undang dalam menghimpun berita demi memenuhi hak masyarakat. Pemerintah juga memandang perlunya pembahasan mendalam perihal batas privasi ketika mendokumentasikan khalayak di fasilitas umum. Kreator konten Ebem Amartono merekam pekerja wanita di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 ya pendengar. Aksi perekaman diam-diam menggunakan kacamata pintar tersebut langsung memicu kecaman luas warganet media sosial. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
2: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
3: Informasi selanjutnya pendengar masih terkait Komdigi yang menjamin perlindungan hukum kerja jurnalistik di ruang publik. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid turut memberikan tanggapan resmi terkait kasus perekaman tanpa izin. Korban telah menuntut penghapusan video namun pelaku justru melancarkan upaya pemerasan sejumlah uang pengganti. Mutia menjelaskan bahwa citra wajah merupakan data biometrik unik berdasarkan regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Masyarakat lantas memberikan dukungan moral penuh agar korban membawa kejahatan digital tersebut menuju persidangan. Aparat penegak hukum memisahkan secara tegas antara kejahatan eksploitasi konten dengan aktivitas peliputan berita profesional. Masyarakat diharapkan saling menghargai ruang pribadi demi mewujudkan ekosistem digital nasional yang lebih beradab. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu larang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
3: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

Oke, okay, pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan informasi selanjutnya masih kita kutip dari rri.co.id. Abu anak Krakatau capai Jakarta, ketahui efek bahayanya bagi kesehatan. Jadi pendengar, abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terpantau mencapai sebagian wilayah Jakarta setelah erupsi sejak Jumat 4 Agustus 2026. Sebaran tersebut membuat masyarakat perlu mewaspadai dampaknya, terutama bagi kesehatan pernapasan, mata, dan kulit. Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu memahami risiko paparan abu vulkanik terhadap kesehatan tubuh. Partikel halus dapat terbawa udara dalam jarak jauh dan berpotensi masuk melalui pernapasan maupun mengenai tubuh. Dan berikut 4 bahaya kesehatan yang perlu diwaspadai saat abu vulkanik menyebar di lingkungan sekitar, mengutip Hello Sehat pendengar. Yang pertama yaitu gangguan pernapasan. Abu vulkanik dapat memicu gangguan pernapasan terutama pada anak-anak, lansia, serta penderita asma dan PPOK. Paparan partikel halus dapat menyebabkan batuk, sakit tenggorokan, sesak napas, pilek, hingga mangi ya, pada kelompok rentan. Risiko juga meningkat terhadap efek infeksi saluran pernapasan atas maupun bawah ketika paparan berlangsung cukup lama. Karena itu pendengar, penggunaan masker penting untuk mengurangi masuknya partikel abu ke saluran pernapasan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Lalu selanjutnya yang kedua pendengar, yaitu iritasi dan gangguan mata. Partikel abu yang tajam dapat mengiritasi mata dan memicu konjungtivitis pada orang yang terpapar. Gejalanya dapat berupa kemerahan, rasa gatal, nyeri, mata berair, hingga sensasi seperti kemasukan benda asing. Gesekan partikel juga berpotensi menimbulkan abrasi kornea apabila abu masuk dan terus menggores permukaan mata. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan karena kerusakan kornea dapat menjadi permanen bila dibiarkan terlalu lama. Lalu yang ketiga yaitu iritasi kulit. Pendengar, abu vulkanik juga dapat mengiritasi kulit karena sifat abrasif dan kandungan kimianya yang bersifat asam. Keluhan yang muncul dapat berupa gatal, kemerahan, bengkak, serta ruam panas atau terasa perih. Derajat iritasi dapat berbeda tergantung komposisi abu, sumber erupsi, serta jenis material vulkanik yang terbawa. Masyarakat sebaiknya segera membersihkan kulit setelah terpapar dan menghindari menggosok area yang terkena abu. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu memiliki konten menyebar dengan cepat di internet. Biasanya, konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memiliki emosi atau kejutan. Sebenarnya, istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral

0: itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, Kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi Idola RRI ya, Indonesia Layak Anak, yang dimana akan kami hadirkan informasi-informasi seputar anak-anak dan prestasi ya ke ruang dengar Anda, yang juga akan diiringi dengan lagu-lagu anak-anak tentunya ke ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan informasi yang pertama pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Mikaela bakal bawa nama Sulawesi Selatan ke kompetisi nasional. Jadi pendengar, Mikaela G. Tenri Tata menjadi salah satu siswa berprestasi yang hadir dalam program Idola RRI Makassar pada Minggu 30 Agustus 2026. Siswa kelas 5 SD Telkom Makassar ini memiliki bakat di bidang menyanyi dan mewarnai. Prestasinya menunjukkan konsistensi Mikaela mengembangkan kemampuan sejak usia sekolah dasar. Ia tercatat meraih juara dalam berbagai kompetisi menyanyi dan mewarnai. Salah satu pencapaian terbarunya adalah menjadi juara pertama menyanyi solo tingkat provinsi. Prestasi tersebut mengantarkannya mewakili Sulawesi Selatan menuju kompetisi tingkat nasional. Perjalanan menuju prestasi tersebut tidak hanya mengandalkan kemampuan bernyanyi, Mikaela juga menjalani latihan bersama sejumlah pelatih untuk meningkatkan kemampuan dan penampilannya. Ia berharap penampilannya nanti dapat mengharumkan nama Sulawesi Selatan di tingkat nasional. Selain menyanyi, Mikaela juga memiliki ketertarikan terhadap seni lukis dan mewarnai. Ia bahkan memiliki cita-cita menjadi penyanyi sekaligus pelukis pada masa mendatang. Pendengar, dalam bidang musik, Mikaela menyebut beberapa penyanyi sebagai sosok yang dikaguminya. Ketertarikan tersebut menjadi salah satu dorongan untuk terus mengembangkan kemampuan menyanyi. Mikaela juga membuktikan keberaniannya melalui tantangan bernyanyi dalam siaran Idola. Penampilannya mendapat apresiasi karena dinilai memiliki suara merdu dan penghayatan yang baik. Kisah Mikaela memperlihatkan bahwa bakat anak dapat berkembang melalui latihan dan kesempatan. Dukungan keluarga, sekolah, pelatih, serta keberanian mengikuti kompetisi menjadi bagian penting perjalanannya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Saat ini, fenomena bulian seperti mengejek, menghina, mengucilkan, bahkan tindakan kekerasan fisik marak dilakukan anak-anak. Tak jarang dilakukan juga oleh orang dewasa. Miris, perilaku semacam ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan mental dan fisik anak. Anak yang mengalami bulian teman-temannya akan trauma, takut, tidak percaya diri, bahkan dampak fatalnya bisa mengakibatkan anak stres berat hingga kematian. Ngeri, tapi ini adalah fakta yang ada saat ini. Mari cegah bulian dan perundungan terhadap anak. Tanamkan rasa kasih sayang, empati, dan simpati terhadap sesama kawan. Saling menolong dan membantu kawan yang kesusahan. Sikap seperti ini penting kita tanamkan kepada anak sejak dini, agar generasi bangsa memiliki sikap dan sifat yang terpuji.

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng.

0: lereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Vote peserta idola Anda di Bintang Radio 2026 RRI Nunukan. Jadi pendengar, ajang pencarian bakat menyanyi Bintang Radio 2026 RRI Nunukan segera memasuki tahapan audisi. Selain mengikuti proses audisi, masyarakat juga dapat memberikan dukungan kepada peserta idola melalui mekanisme voting secara daring. Koordinator kegiatan Bintang Radio RRI Nunukan, Alrio Gerin, mengatakan voting akan dimulai pada H-1 pelaksanaan audisi tahap pertama yang direncanakan langsung pada 8 September ya 2026. Sementara itu audisi tahap kedua dijadwalkan pada 14 September 2026. Adapun cara mengikuti voting Bintang Radio 2026 pendengar, yaitu masyarakat yang ingin memberikan dukungan dapat mengakses www.bintangradio.rri.id atau dan terlebih dahulu ya membuat akun pemilih pendengar. Dan pertama, buat akun pemilih, tekan tombol voting. Jika belum memiliki akun, pilih daftar, kemudian isi data berupa nama lengkap, jenis kelamin, dan tanggal lahir sesuai identitas. Selanjutnya, masukkan email aktif dan nomor HP. Email digunakan untuk proses verifikasi serta bukti pembayaran. Pemilihan juga diminta membuat kata sandi minimal 8 karakter dan mengulanginya untuk konfirmasi. Setelah itu, kode OTP 6 digit akan dikirimkan ke email. Setelah proses verifikasi berhasil, akun pemilih akan langsung aktif. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Med mom, med bobo, mimpiin aku.
1: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
2: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
3: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4: Dek, kakak mau terka baju. Ade main HP dulu nih. Jangan ganggu kakak loh, Dek.
5: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
4: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
5: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
4: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
5: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%.
6: Wow!
5: Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
4: Ih, ngeri ya. Dek, sini deh HP

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Inspirasi Talita Rizky dari hobi gambar hingga jadi penulis buku anak. Ketertarikan terhadap buku anak membawa jalan bagi Talita Rizky untuk menekuni dunia ilustrasi hingga akhirnya menjadi penulis. Berawal dari hobi menggambar dan kebiasaannya membelikan buku untuk anak, Talita mulai tertarik mendalami bagaimana ilustrasi dan cerita dalam buku anak dibuat. Dalam siaran Idola RRI, Talita mengungkap dirinya justru lebih dahulu terjun sebagai ilustrator sebelum mulai menulis. Ketertarikan itu muncul setelah memiliki anak dan sering melihat berbagai buku anak dengan ilustrasi yang menarik serta cerita yang sederhana. Perjalanan sebagai ilustrator dimulai pada 2024 pendengar. Setahun kemudian, Talita mulai mempelajari dunia penulisan secara otodidak. Ia banyak membaca buku anak dan mempelajari alur cerita sebagai bekal untuk menghasilkan naskah. Ia juga mulai belajar menggambar untuk kebutuhan buku anak dan mengikuti sejumlah sayembara ilustrasi. Ketertarikannya terhadap dunia visual telah tumbuh sejak remaja ketika ia gemar membaca komik. Ketika memiliki anak, ketertarikan itu semakin kuat setelah melihat buku-buku anak yang penuh gambar dan warna. Hal tersebut membuatnya merasa bahwa buku anak memiliki daya tarik tersendiri untuk didalami. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Anak adalah aset tak ternilai sebuah bangsa. Di pundak mereka, kita percayakan masa depan bangsa. Itulah sebabnya negara dan kita semua harus melindungi anak-anak.
1: Adik namanya siapa?
2: Petri.
1: Petri kalau besar mau jadi apa?
2: Bupati.
1: Kenapa?
2: Karena seru, dapat kantor besar.
0: Masa depan tidak ada yang tahu. Ia masih menjadi sebuah rahasia. Namun, aktivitas yang dilakukan masa kini akan menjadi tangga menuju puncak masa depan itu sendiri. Jangan rusak mereka. Merusak mereka saat ini sama saja menghancur leburkan bangsa di masa depan.
3: Halo adek, siapa yang jemput?
4: Kenapa kamu nanya?
3: Rumahnya di mana?
4: Kamu nanya.
3: Sini sama om, kamu mau es krim gak?
4: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Selanjutnya pendengar, salah satu ide yang kemudian diwujudkannya adalah buku Aku Cinta Bulan Hijriah yang mengangkat cerita anak sekaligus mengenalkan bulan-bulan dalam kalender Hijriah. Dalam proses pembuatannya, Talita menggandeng seorang teman yang juga memiliki ketertarikan terhadap dunia menulis. Mereka menyusun naskah bersama sebelum mengirimkannya ke sebuah penerbit indie yang menerbitkan buku anak bertema Islami. Naskah tersebut kemudian dinyatakan lolos dan akhirnya diterbitkan menjadi buku. Salah satu karakteristik penerbit tersebut adalah menghadirkan ilustrasi faceless, yakni karakter dalam gambar tidak menampilkan detail wajah. Menurut Talita, buku yang tepat untuk anak sangat bergantung pada keperluan dan tujuan orang tua dalam memberikan bacaan. Buku bertema Islam dapat menjadi pilihan untuk mengenalkan ilmu agama, sementara buku sains, ensiklopedia, maupun cerita yang dekat dengan kehidupan anak juga dapat membantu memperluas wawasan dan minat baca mereka. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Jadi deh.
1: Istilah origami berasal dari bahasa Jepang, yaitu ori berarti lipat dan gami berarti kertas. Jadi origami bermakna melipat kertas. Tapi bukan berarti origami ini diciptakan di Jepang loh. Bermain origami dapat meningkatkan kemampuan berpikir, menaikkan kreativitas, menemukan solusi, berpikir matematis, dan lain-lain. Selain itu, origami memiliki peran penting sebagai media komunikasi yang menyenangkan antara guru, anak-anak, dan juga orang tua.
2: Iya, yang ini apa namanya?
3: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
2: Oh, kalau yang ini apa ya?
3: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
2: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
3: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
2: Beda ya ya dengan yang tadi?
4: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2020.

sepak bola internasional. Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine

0: bilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan. Tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0.

sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Audila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Audila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Audila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Audila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janis

Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pembalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan.

tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena

0: dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One, dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Rasanya benar-benar sangat istimewa.
1: It's just very special. So

0: pada putaran terakhir. Fasol menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
1: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat.
0: Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20:00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai

0: pergantian musim. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Monak 2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because one hand we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk, ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus, kita terus berusaha untuk terus menekan.
2: Pendengar, kami jeda sejenak siaran Dinamika Olahraga. Kaum muslimin dan muslimat, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lebih 13 menit waktu Indonesia Tengah. Allah.

juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat di Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik.

cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firdiantara melaporkan.

Komunitas Laisa. Hasil di Java Jazz Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur. Sementara itu

olahraga dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar Siang ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Sendawar Siang ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. KPHP Telake perkuat peran masyarakat peduli api hadapi ancaman karhutlah. Menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah kondisi kemarau ekstrim tahun ini, OPTD ya, Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPHP Telake, memperkuat peran masyarakat peduli api atau MPA sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah kerjanya. Sebanyak 30 regu MPA yang tersebar di wilayah kerja KPHP Telake kini disiagakan bersama 2 regu Brigade Karhutla. Kekuatan tersebut menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan khususnya di wilayah Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara PPU. Kepala UPTD KPHP Telake Sahar Al-Haq mengatakan penguatan kapasitas MPA dilakukan melalui pelatihan sejak dini. Langkah tersebut bertujuan agar anggota MPA memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan penanganan awal ketika terjadi kebakaran di wilayah masing-masing. Keberadaan MPA di setiap desa juga memiliki peran strategis dalam membantu KPHP Telake melakukan pemantauan dan verifikasi terhadap informasi titik panas. Informasi tersebut bersumber dari deteksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG maupun Sistem Informasi Peringatan Dini dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Sipuanggi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Iya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin. Ya suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

Masih terkait KPHP, Telake, pendengar, yang memperkuat peran masyarakat peduli api hadapi ancaman karhutla di tengah kondisi kemarau yang semakin kering, KPHP Telake lebih mengedepankan langkah preventif untuk menekan potensi terjadinya karhutla. Pencegahan dinilai penting karena sebagian kejadian kebakaran berkaitan dengan aktivitas maupun kelalaian manusia yang dapat memicu munculnya api di kawasan dengan kondisi vegetasi dan bahan bakaran yang kering. Hingga kini pendengar, KPHP Telake mencatat terdapat 7 titik kejadian karhutla di wilayah kerjanya. 5 titik berada di Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan total luas areal terbakar mencapai 7,82 hektar, sedangkan 2 titik lainnya berada di Kabupaten Pasir dengan luas areal terbakar sekitar 3 hektar. Meski terdapat sejumlah kejadian karhutla, Sahar memastikan seluruh kebakaran tersebut masih dalam kondisi terkendali. KPHP Telake bersama MPA dan Brigade Karhutla terus melakukan pemantauan serta penanganan di lapangan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemadaman sebagai bagian dari upaya memastikan api tidak meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat, alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda, dan akhirnya sampai juga kita di program siar ragam etnis Jawa pendengar edisi hari ini ya, Minggu 6 September 2026 tentunya. Dan seperti biasa di ragam etnis Jawa, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik, sudah ada penelpon pertama kita di Raga Manis Jawa siang hari ini. Mendengar ada Putra Galau nih, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang Ragam Etnis. Halo, selamat siang Ragam Etnis.
1: Halo, selamat siang Ragam Etnis.
0: Iya, Putra Galau, gimana kabarnya nih siang hari ini?
1: Ya, ini jauh panas terus nih.
0: Panas juga
1: nih. Gak pernah hujan kok.
0: Ah, itu sudah, semoga cepat diguyur hujan.

0: Korea kita nih merata.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Untuk yang diplomat saja itu.
0: Oke, siapa salamnya silakan.
1: Salamnya buat Mbak Eni, buat Kabut Biru, buat Teti, buat Dayu, buat Israel, buat Kedua Khusus, buat Sikir Lantik, buat ya semuanya jadi asal bentuk saja.
0: Oke, siap. Oke, selamat siang kembali untuk Putra Galau ya, penelpon pertama kita di Rekam Edis Jawa pada siang hari ini. Pendengar, lagunya Ngikut Aja yang ada di playlist katanya. Saya tarikan dari Cak Dikin nih dengan judul Iwalohan ya buat Putra Galau. Dan salamnya buat semuanya aja katanya tadi. Lalu selanjutnya di belakang Putra Galau ada 7538 nih pendengar. Dengan siapa gerangan? Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang Rekam Edis.
2: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Nomor baru.
2: Dengan Bang Baran.
0: Gimana?
2: Bang Baran.
0: Oke, putus-putus nih suaranya. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Baran.
0: Bang Bara.
2: Iya.
0: Bang Bara di mana nih?
2: Di Jaras.
0: Di Jaras.
2: Iya.
0: Salam kenal sebelumnya Bang Bara. Mau request lagu apa nih Bang Baranya?
2: Orang desa ada kah?
0: Gimana? Orang desa?
2: Oh iya, orang desa.
0: Orang desa, teladan orang. Oh, sebentar ya, kita coba carikan.
2: Dari Sony Jet
0: ya. Oke, dicarikan. Siapa salamnya silakan.
2: Ya, seperti salamnya buat semuanya aja.
0: Oke. Wong Deso. Dari Sony Jos Wong Deso ada.
2: Iya.
0: Ada. Lanjut siapa salamnya?
2: Ada.
0: Sudah ada.
2: Iya, makasih Bang ya.
0: Oke, siap.
2: Iya, selamat sore.
0: Selamat siang ya buat Bang Bara yang ada di seputaran Jaras ya pendengar. Minta diputarin lagunya Sony Jos dengan judul Wong Deso. Di belakang Putra Bara ada Bang Putra Kusut di Ombau nih. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang Ragam Etnis.
3: Halo, selamat siang Ragam Etnis.
0: Iya, gimana kabarnya
3: hari ini? Kabarnya sehat selalu dan bagus. Cuacanya juga ini masih ya embunnya luar biasa ini. Embun. Ya, asap.
0: Asap harus pakai
3: masker. Asapnya luar biasa Bang Bagus.
0: Jangan lupa pakai masker tapi, selalu, Bang.
3: Iya. Tapi main bolanya tetap dilanjutkan terus ini.
0: Iya.
3: Lagunya Getuk, Bang.
0: Getuk. Oke, dicarikan. Ya. Siapa salamnya silakan.
3: Salamnya untuk abang tadi itu siapa namanya tadi?
0: Putra Bara di area seputaran.
3: Oh, Bang Bara ya di Jaras ya. Salam kenal, salam sahabat, semoga sehat selalu dari Putra Kusut yang bawa saya.
0: Amin.
3: Untuk Mbak Andinya juga semoga monitor di siang hari ini. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga untuk abang Tergalau tadi semoga abang sehat selalu ya Bang. Ya selalu banyak olahraga Bang. Kita ini asap. Saya sudah apa namanya parau-parau ini kemarin itu nyanyinya di karaoke itu.
0: Ah itu tuh efek samping.
3: Ya orang tiap malam di lapangan bola itu minta saya karaoke Bang. Tapi memang aku tidak tahan karaoke-nya karena asap. Memang masker ada terus aku. Ya, yeah. Cuman ya namanya asap cuaca.
0: Berasa,
3: ya itu aja Bang. Salam untuk semuanya aja Bang. Yeah. Semoga Bang Bagus juga bersama keluarga sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Sekian dan terima kasih. Selamat siang.
0: Oke, siap. Selamat siang kembali untuk Putra Kusut ya yang ada di Ombau. Pendengar, minta diputerin lagu dari Waljinah dengan judul Getuk. Dan pendengar, sudah 3 penelpon ya yang bergabung di sesi pertama dalam Ragam Etnis Jawa kita pada siang hari ini. Yang itu artinya kita hadirkan terlebih dahulu ya 2 buah lagu ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Cak Dikin dengan judul Iwak Lohan. Selamat mendengarkan.

Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.

0: Mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini apa enggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

Oke, baik pendengar, tadi ya dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik, sudah ada Kak Siska di Kota Bangun yang bergabung ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat siang ragam etnis.
1: Selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya di Kak Siska?
1: Baik, Bang.
0: Lagi di jalan ya Kak Siska nih?
1: Enggak.
0: Suaranya gemerusuk nih.
1: Baik. Berarti itu saja.
0: Gimana?
1: Lagunya
0: putus-putus nih Kak Siska.
1: Lagunya
0: lagunya apa?
1: Bojoloro.
0: Bojoloro, dicarikan. Siapa salam, silakan.
1: Besar senang gampang. Makasih.
0: Oke, siap. Oke, ya. Selamat siang kembali ya, itu dia di pendengar ada Kak Siska di Kota Bangun. Minta diputerin lagunya dari Sony Josh ya, dengan judul Bojoloro. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938. Sambil menunggu telepon yang bergabung mendengar, kita akan coba bacakan request lagu via WhatsApp ya. Kali ini ada dari Bang Dion di Empako nih. Selamat siang katanya. Selamat siang kembali buat Bang Dion yang ada di Empako ya. Minta diputarin lagu Kuli Bangunan. Terima kasih. Dicarikan lagunya Kuli Bangunan buat Bang Dion yang ada di Empako.

Oke, baik pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 13:24 ya, dan langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist. Semoga ragam etnis Jawa pada siang hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan sekaligus saya Bagus Setiawan yang bertugas sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Oras dongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
12: Cekardang ini cekardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
11: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bahasa daerah ko yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
13: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada pendengar, saatnya kami sampaikan berita sepekan olahraga 6 September 2026 pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

olahraga. Kembali kita berjumpa dalam berita olahraga sepekan edisi Minggu 6 September 2026. Bersama saya Ahmad Junaidi. Inilah berita olahraga sepekan selengkapnya.

ke-81 Republik Indonesia. Pengurus cabang Persatuan Lawn Tennis Indonesia Kabupaten Paser berencana menggelar kejuaraan khusus lokal daerah Paser yang bertajuk Independence Day Tennis Tournament 2026, di mana kejuaraan tersebut bakal mulai digulirkan dari tanggal 28 hingga 30 Agustus 2026 di lapangan tenis Jalan Singa Maulana, Kecamatan Tanah Grogot. Ketua Pengcapelti Paser Ibrahim Ahmad mengatakan yang menarik dari kejuaraan itu yakni pada kelas gembira karena atlet kelas prestasi dengan kelas B yang akan bercampur dalam satu arena. Selain itu juga ada fokus terhadap persiapan atlet Paser dalam menghadapi Porprov Korpi keempat tahun 2026 di Kabupaten Kutai Timur, sehingga event ini menjadi ajang pemanasan bagi atlet Paser yang akan

0: Lumayan, jangan sampai kita ketinggalan dalam hal pembinaan rutin untuk Porprov Korpri yang memang itu agenda rutin dari Bapor Korpri. Oh. Di samping itu juga karena kita banyak beginner dan intermediate, itu juga akan kita tandingkan kelas beginner. Beginner pun juga akan dibagi dua, dimixkan putra-putri, kemudian mix A dan B. Supaya kita kebersamaan dan kemeriahan. Put semua dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 81.
1: Pria yang akrab disapa Bram itu juga menyebutkan bahwa event ini rutin digelar hampir di setiap tahunnya dalam rangka menangkap momen hari kemerdekaan Indonesia. Hanya saja tahun ini cukup berbeda dengan sebelumnya yang menggelar kejuaraan terbuka skala nasional. Sebab Bram menjelaskan pada tahun ini setiap daerah khususnya Pasir tengah menghadapi gejolak fiskal, efisiensi anggaran sehingga hanya dibuat lokal saja.
0: Kalau

0: pengrokalan dulu, ya kan, karena kondisi keuangan fiskal. Jadi walaupun tidak sebesar dulu, tapi minimal rutinitas di internal kita tetap berjalan.
1: Sementara ini sudah terdata lebih dari 100 atlet yang mendaftarkan diri untuk ikut berpartisipasi, dan Tony Pasir masih membuka pendaftaran hingga menjelang

0: Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026 tidak lama lagi akan segera digulirkan. Pengurus Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia, Kabupaten Paser, mempersiapkan komposisi atletnya dengan maksimal, di mana atlet yang baru terbentuk dan didominasi oleh para pelajar Bumi Daya Taka itu kini tengah menggenjot program latihan agar saat pertandingan nanti bisa memberikan penampilan terbaiknya. Seperti yang dikatakan Ketua Pengcap Perbasasi Paser Aji Muhammad Tommy, para pelatih sudah memberikan porsi dan program latihan yang sudah dirancang setelah mengenjot fisik anak asuhnya.
1: Alhamdulillah perkembangan saat ini sudah menunjuk signifikan terakhir waktu pelaksanaan di BK di Samarinda. Jadi intinya di sini target kita masih tetap seperti biasa softball maupun baseball, satu emas, satu perak. Ya, intinya kami masih optimis dengan yang tim-tim yang ada, karena mayoritas semuanya, hampir semua itu atlet-atlet dari Kabupaten Pasir. Ada rata-rata masih SMA dan juga salah satunya masih ada yang SMP. Jadi saat ini pembinaan bukan hanya untuk Porpok ini, jadi kita target kita untuk kedepannya jangka panjang.
0: Selain targetan medali di Porprov nanti, Tommy menargetkan atlet yang sudah dibina ini bisa menjadi bagian skuad baseball maupun softball Kalimantan Timur dalam menghadapi event kejuaraan nasional maupun multi-event seperti Pekan Olahraga Nasional. Hanya saja, program pematangan atlet dalam mengikuti kejuaraan di luar daerah harus urung karena masalah efisiensi anggaran, sehingga Perbasasi Paser mencari alternatif lain.
1: Jadi untuk saat ini memang waktu intinya kemarin kan kami mau coba ikut-ikut pertandingan ada di luar, pertama di Surabaya itu, terus yang kedua juga maupun acara di Bandung, cuman terkait efisiensi ya kami koordinasi dengan Bapak Dispora, terkait dana juga tidak ada, jadi kami tidak bisa memaksakan, tapi alhamdulillah teman atlet juga tetap optimis walaupun kami beli penjelasan untuk terkait hal itu. Cuman memang ada rencana kita akan lakukan sparring di Balikpapan, intinya di Balikpapan atau Samarinda.
0: Kendati demikian, Perbasasi Paser masih menunggu konfirmasi lanjutan kesiapan baik dari Balikpapan maupun Samarinda dalam melakoni laga uji coba tersebut. Dengan mendatangkan pelatih yang mempunyai segudang pengalaman, Tommy yakin atlet yang kini dipersiapkan mampu menyumbangkan medali emas sesuai target untuk kontingen Kabupaten Paser di Porprov yang tidak lama lagi akan digulirkan. RR

0: Pengurus cabang Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia Kabupaten Paser sangat memperhatikan keselamatan atletnya, apalagi dalam program persiapan khusus menjelang Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026. Dengan intensitas yang tinggi dan volume program latihan yang dinaikkan, maka Potsi Paser sudah menjamin para patriot olahraganya dengan didaftarkan dalam jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini seperti yang dikatakan Sekretaris Umum Pengcap Potsi Paser, Hafidz Sahid, bahwa sebelumnya itu sudah berkoordinasi dengan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Paser mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Namun saat ini belum bisa dilakukan karena menyesuaikan anggaran dan kemungkinan nantinya akan didaftarkan 2 atau sebulan sebelum pelaksanaan Porprov.
1: Jadi kami pengurus dengan support Ketua Potsi, jadi kami daftarkan secara mandiri nih. Oh. Atlet kami itu sekitar, semuanya kita daftarkan, atlet, pelatih itu ada sekitar 55 ya, sama
2: official. Oke, berarti atlet, pelatih, official.
1: Jadi kita daftarkan secara mandiri itu kan dengan program itu.

0: saat latihan, karena beberapa ini kan latihan sudah pagi sore, jadi ya kami pikir rawan cedera, resiko yang kita tidak menghindari ya, dan tidak terjadi resiko-resiko itu, tapi kita ada upaya lah, paling tidak dengan kepesertaan BPJS secara mandiri ada pelindungan pada atlet.
1: Tidak hanya itu, Hafiz juga menerangkan bahwa dalam menunjang atlet menjalani program latihan dengan maksimal, maka Ihwan mengeluarkan dana pribadinya untuk membelikan suplemen dan vitamin agar latihan tetap fit dan terjaga. Meski tidak banyak yang diberikan, namun Porsi Pasar terus berupaya agar bisa membantu memenuhi kebutuhan atlet saat menjalani program latihan yang optimal.
0: Khususnya Pak Ketua Porsi, kami koordinasi ya, upaya-upaya pengurus khususnya Ketua Potsi support terus ini. Ketika kita butuh vitamin, gizi gitu ya, support, walaupun ya mungkin ya tidak sepenuhnya. Kalau biasanya telur bisa dikonsumsi 4, ya kita sanggupnya cuma 2 dulu ya gitu kan. Vitamin begitu juga,
2: tapi tetap diupayakan
0: upayakan, walaupun ya belum mencukupi yang seharusnya ya.
1: Hafiz pun mengakui bahwa Porsi Pasar memahami dengan gejolak fiskal saat ini akan masalah efisiensi anggaran, sehingga segala persiapan atlet semua cabur menjadi terbatas. Kendati demikian, menurutnya masalah tersebut dapat diatasi jika baik pengurus cabur, atlet dan pelatih saling bekerja sama serta memahami akan kondisi ini. RRI, Randy Valepi Kusuma.

Kabupaten Paser, yakni Car Free Night, menghadirkan hal baru yang jarang dilakukan, yakni adanya lomba olahraga tradisional yang disebut Balogo di Komplek Kor Sadurungas Tanah Krogot. Kegiatan CFN yang hanya digelar sepekan sekali setiap hari Jumat dari pukul 15.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Tengah itu mendatangkan komunitas penggiat olahraga Balogo yang merupakan olahraga tradisional khas Pulau Kalimantan yang turut meramaikan suasana. Selain adanya jajakan UMKM lokal dan lomba Balogo, suasana itu juga turut

0: rutin olahraga itu kepada masyarakat secara luas.
1: Nah, jadi harapannya warga masyarakat selain berbelanja ataupun di UMKM juga memperlihatkan bagaimana olahraga Balongo khas daripada Kabupaten Pasir untuk lebih masyarakat. Jadi lebih masyarakat sehingga kedepannya teman-teman kita ini khususnya warga masyarakat siapa tahu bisa juga berpartisipasi memeriahkan seperti itu.
2: Lebih dikenal lagi.
0: Lebih lanjut, Balago ini merupakan olahraga yang di bawah naungan dari Kormi Pasir. Meski bukan olahraga prestasi, namun Abdi berharap olahraga ini dapat terus berkembang di Kabupaten Pasir, sebab sejatinya olahraga adalah sesuatu yang membantu menyehatkan jiwa dan raga.
1: Jadi olahraga kita ini untuk bisa bahasanya itu pembudayaan olahraga itu selain olahraga prestasi, olahraga pelajar termasuk olahraga rekreasi masyarakat. Harapannya kita dengan olahraga apapun itu, olahraga prestasi kah atau olahraga masyarakat itu, harapannya minimal dengan olahraga kita bisa menyehatkan jiwa dan raganya. Harapannya juga selain itu pastinya kita berkeinginan memperkenalkan budaya khususnya olahraga Balongo ini meluaslah untuk bisa dikenal oleh masyarakat sehingga kita semua

Makassar karena berbatasan dengan provinsi Kalimantan Selatan, di mana balogo ini merupakan permainan menggunakan alat bernama logo yang terbuat dari tempurung kelapa, kayu atau plastik dan dimainkan dengan cara memukulnya menggunakan penyorong untuk merobohkan logo lawan. RRI Randy Valepi Kusuma.

0: Samarinda terdaftar mengikuti Jalan Sehat Merah Putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Gor Segiri Samarinda pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kegiatan yang digelar pemerintah kota Samarinda melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar tersebut menjadi puncak rangkaian jalan sehat yang sebelumnya dilaksanakan di tingkat kelurahan hingga RT. Kepala Disporapar Kota Samarinda Muslimin mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan, tetapi juga momentum silaturahmi antara pemerintah dengan masyarakat.
1: Nah, ini bagian daripada kita menyemarakkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, sekaligus juga Wali Kota silaturahmi dengan masyarakat Kota Samarinda. Kalau ini banyak swadaya, jadi Pak Wali menyumbang, Wakil Wali Kota menyumbang, Bu Sekda, Bapak Dinas menyumbang untuk hadiah, termasuk ada eksternal kita yang biasa membantu voucher hotel dari hotel. Ya, kita berharap proses kegiatan ini bisa berjalan tertib, aman, dan kepada masyarakat Samarinda yang datang untuk menjaga ketertiban, keamanan, paling utama menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ketika selesai habis jalan, minum, dan makan, mereka untuk bisa membuang sampah di tempat yang telah kita siapkan.
0: Berbagai kegiatan turut memeriahkan jalan sehat, diantaranya iringan marching band dari sejumlah sekolah menengah di Samarinda, puluhan pelaku UMKM yang juga hadir menyediakan berbagai makanan dan minuman bagi peserta. Usai jalan sehat, peserta mengikuti pemilihan kostum merah putih terbaik dan pengundian door prize. Panitia menyiapkan berbagai hadiah mulai dari paket umroh, sepeda motor listrik, sepeda ontel, kulkas, mesin cuci, televisi hingga voucher hotel. Muslimin menambahkan jalan sehat merah putih kali ini merupakan agenda yang dilaksanakan pemerintah kota setiap tahun. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap semangat kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam memperingati kemerdekaan terus terjaga. Ada di Samarinda, Zulfi.

0: saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin banyak. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang dipanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan, untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa ini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sejuta keindahan di dalamnya. Beragam budaya, suku, bahasa, serta adatnya. Tak lupa pula dengan pemandangan alamnya. Hijau, rindang, sejuk, damai, dan tenang. Wahai putra bangsa Indonesia, sebagai generasi mendatang, tugas kita adalah belajar dengan giat dan bersungguh-sungguh agar kelak

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kebakaran di mana itu ya?
1: Hah? Kebakaran?
0: Iya, itu kan sirene kebakaran.
1: Lah, itu kan sirene ambulan.
2: Pendengar, tahukah Anda setiap suara sirene kendaraan prioritas berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirene ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau halo menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah.

0: Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.
1: Bentar deh.
2: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih sebentar lagi.
1: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Pro 1 Sendawar. Kembali Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Pastinya masih bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, untuk program acara pertama ada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 0812 552 3938. Kita akan sajikan lagu-lagu dangdut ya, lagu-lagu dangdut terpopuler yang pernah ada.

0: Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Dangdut, saudara kita.
0: Ini ada Bunda Ceria ya. Gimana kabarnya Bunda Ceria?
1: Baik.
0: Alhamdulillah kabarnya.
1: Cuaca masih panas kayak kemarin.
0: Oh iya, cuaca masih panas seperti kemarin ya, di Eheng ya Bunda Ceria.
1: Iya.
0: Baik Bunda Ceria, ini mau request lagu apa Bunda Ceria?
1: Lagunya Penasaran.
0: Maaf Bunda, lagunya apa Bunda? Ini Bang Ibnu, Bunda.
1: Oh, terus Abang Ibnunya, yang sehat
0: selalu, berjaya di
1: negara.
0: Amin.
1: Semoga semua urusannya dilancarkan.
0: Amin.
1: Terus Abangnya, terima kasih banyak.
0: Amin. Maaf Bunda, tadi ada suara motor lewat Bunda, nggak terlalu dengar. Jelas judul lagu yang, aduh, telah dimatikan ini Bunda. Bunda Ceria, maaf ya Bunda, tadi ada motor lewat Bunda, jadi tidak jelas tadi lagu yang ingin di requestkan ya, boleh Bunda Ceria.

Baik pendengar, tak perlu berlama-lama lagi sebelum kita lanjutkan dengan lagu-lagu yang akan disajikan ya. Kita kembali mendengarkan dua lagu di ruang dengar Anda. Selanjutnya kami akan membuka attention setelahnya ya. Dan kemana-mana tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Susok cari.
1: Oh, silakan ini.
0: Iya, bikin story silakan. Silakan.
2: Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.
3: Memet malam, memet bobo, mimpiin aku.
4: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
5: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
2: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 15 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Kita membuka kembali attention di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu Dangdut, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 0812 552 3938. Halo, selamat siang menjelang sore Pro Dangdut. Halo. Halo Mbak Siska. Mbak Siska, maaf ini ya, suaranya tidak masuk ya. Ini mungkin ada gangguan jaringan atau lain sebagainya ya.

0: Halo, Bro Dangdut. Halo, Mbak Siska. Halo. Mungkin ada gangguan ya di jaringan beberapa daerah ya. Halo, selamat siang menjelang sore, Bro Dangdut. Halo, Bang Putra Rantau ya, dari Moyub.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang menjelang sore, Bang Putra Rantau, Bro Dangdut.
1: Ya, selamat kemarin. Kayaknya ada naik sedikit.
0: Gimana, Bang Putra Rantau, infonya ini?
1: Iya, di sini ada naik sedikit air.
0: Syukurlah Bang Putra Rantau ya, itu yang diharap-harapkan warga ini, seluruh warga yang ada di Kalimantan ini.
1: Belum makam diberitakan
0: dah. Baik Bang Putra Rantau, ini mau request lagu apa Bang Putra Rantau?
1: Halo. Ya halo. Halo.
0: Ya Bang Putra Rantau.
1: Iya. Lagunya. Pintu Taubat 3, sapaannya seberatan tanpa kecuali.
0: Untuk semuanya.
1: Aku mau mendengarkan berita air ini kan naik di sini. Ya, coba tolong tuh di apa tuh di umumi orang ulu makam bagaimana kesannya ya ulu makam tuh. Aku ya sepertinya ini lain daripada kemerahan.
0: Iya.
1: Teriak. Ya.
0: Oke, Bang Putra Rantau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat sore,
0: Dangdut adalah kita. Ada Mbak Siska, ini tadi ada gangguan jaringannya ya Mbak Siska.
1: Katanya Bang, lagunya menunggu.
0: Lagunya judulnya menunggu ya?
1: Iya. Kepalanya Sebenarnya
0: baik Mbak Siska, selamat sore kembali. Baik pendengar, tak perlu berlama-lama lagi, langsung kita dengarkan lagu yang telah kita tampung. Jangan kemana-mana pendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: ganti. Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lama ya nunggunya?
1: Gitu deh.
0: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biang macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenempet motor. Terus pas nyebrangin zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tahu nggak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus merobos palang kereta api, padahal udah tangtung-tangtung gitu.
1: Ya gitu deh.
0: Oh gitu deh. Kamu kenapa sih?
1: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tahu nggak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
0: Ih, serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
1: Loh, lampunya kan merah.
0: Alah, sepi kok.
1: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin? Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
0: Jadi?
1: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
0: Oh.
1: Tuh, udah hijau.
2: Mulailah disiplin dari diri sendiri.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai lo ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
2: masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Mama, ini kertas apa, Ma?
1: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
0: Visi RRI, mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
2: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
0: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
3: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
4: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.
5: Sebuah bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik. Dan pada malam harinya, akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.

0: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS, seperti tidak melakukan seks bebas, bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: Bu Ani, anaknya kenapa, Bu?
2: Itu dia, Pak Rusdi. Saya sedih banget. Rumah bekas kebanjiran saja, belum sempat saya bersihin. Si adek, badannya panas dari semalam.
1: Gak aneh, atuh, Bu. Kalau habis kebanjiran, banyak yang sakit. Makanya, si adek segera periksain ke dokter. Jangan ditunda-tunda, atuh.
3: Kondisi pasca banjir sering menimbulkan penyakit. Periksakan kesehatan Anda dan keluarga sedini mungkin.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 16 lewat 5 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki di program acara selanjutnya, ada Sore Ceria. Informasi bersama tidak bisa lepas dari makanan manis, faktor genetik bisa jadi penyebabnya. Susah menolak dessert atau cemilan manis. Peneliti terbaru mengungkapkan kegemaran seorang terhadap makanan manis ternyata bisa mempengaruhi faktor genetik. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perbedaan selera terhadap makanan manis ternyata bisa dipengaruhi oleh faktor genetik. Penelitian awal dari Center for Genomics Medicine di Massachusetts, ya, General Hospital, menemukan bahwa gen dapat mempengaruhi selera seseorang. Faktor utama tersebut, pendengar, diikuti menentukan seberapa kuat seorang merasakan rasa manis dan seberapa besar kepuasan yang didapat setelah menyantapnya. Temuan ini dipresentasikan dalam pertemuan tahunan American Society for Nutrition dan belum melalui proses penelaah sejawat, sehingga sifatnya masih awal dan belum membuktikan hubungan sebab-akibat. Dilansir dari Food and Wine, penelitian menganalisis data hampir 500 ribu peserta unit Kingdom Biobank

Jawaban peserta mengenai makanan yang mereka sukai kemudian dibandingkan dengan data genetik mereka. Hasilnya, orang dengan skor genetik lebih tinggi terhadap rasa manis rata-rata mengonsumsi sekitar 7 gram makanan manis lebih banyak per hari, serta perbaikan dengan berat badan lebih tinggi dan sedikit peninggalan risiko diabetes tipe 2. Menurut Oparaji, gen memberikan instruksi bagi reseptor pengecap tasir R2 dan tasir R3 yang telah mendeteksi rasa manis, variasi generasi pada reseptor dan mempengaruhi beberapa kuat seorang merasakan manis.

0: Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.
1: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
2: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
3: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
4: Hey. Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong. Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden Kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawa, tiba kita pada pukul 16.32 menit waktu Indonesia Tengah. Gen Z dan tren gaya hidup sehat ketika FOMO menjadi positif. Belakangan ini pendengar, banyak sekali event maraton yang kita jumpai, bahkan ada beberapa event maraton sekaligus di media sosial. Kita juga sering melihat anak muda melakukan berbagai aktivitas lari, hiking, bersepeda, jalan kaki, hingga gym dan pilates. Belum lagi pendengar, tren mengonsumsi makanan sehat seperti salad, makanan kukus, meal prep, dan makanan tinggi protein yang semakin populer. Apakah Gen Z semakin sadar akan kepentingan hidup sehat? Atau jangan-jangan kita hanya sedang mengalami bentuk FOMO yang berbeda? Jika dulu takut ketinggian identik dengan tren fashion, nongkrong, atau gaya hidup konsumtif, kini mungkin ya justru takut ketinggian untuk menunjukkan gaya hidup sehat. Berbeda ya teman-teman, fenomena tren gaya hidup sehat. Naiknya media sosial selalu menjadi senjata utama untuk bersosialisasi dan menjelajah dunia maya, akhirnya menjadikan media sosial sebagai salah satu kebutuhan dasar di kalangan Gen Z. Setiap hari kita menonton berbagai macam aktivitas yang dilakukan orang lain, mulai dari olahraga, maraton, naik gunung, hingga mencoba berbagai pola makan sehat. Tanpa disadari pendengar, apa yang terus kita lihat di media sosial dapat membantu gambaran mengenai seperti apa gaya hidup yang menarik di kalangan menarik yang ideal.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
3: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16.46 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan tren FOMO olahraga ya, yang di kalangan Gen Z. Jika dilihat lebih jauh, yang dicari dari kegiatan-kegiatan tersebut bukan hanya sehat semata, namun mereka juga mencari kepuasan, mencari koneksi, serta keinginan untuk menjadi bagian dari komunitas tertentu. Kegiatan seperti lari, hiking, bersepeda, atau mengikuti kelas olahraga akhirnya menjadi ruang untuk bertemu orang baru, berbagi pengalaman, dan membangun relasi. Dengan begitu, gaya hidup sehat tidak hanya menjadi tentang menjaga tubuh, tetapi juga mencari cara bagaimana Gen Z untuk bersosialisasi dan menemukan lingkungan yang memiliki ketertarikan serupa. Pendengar, kita akhiri sesi sore ceria pada sore hari ini. Selanjutnya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan program acara selanjutnya ya. Ada program acara Berita Sempekat Kaltim, Relay Pro 1 RRI Banjarmasin. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.
1: Segarnya, pas banget cuaca panas begini, minum es. Buang di mana sampah plastik ini? Buang di sini aja. Toh botol plastik cuma satu aja, kan gak kasih mati ikan-ikan di lautan.
2: Jangan bunda. Tahukah bunda kalau Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik di lautan setelah Cina loh. Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Tidak hanya memberikan dampak buruk bagi biota laut, dalam jangka panjang manusia juga akan terkena dampaknya karena manusia mengkonsumsi ikan yang sudah menelan mikroplastik akan menyerap racunnya jika manusia mengkonsumsinya. Gitu bunda, jadi jagalah kebersihan seperti bunda menjaga perasaan ayah.
1: Baik ayah, bunda tidak jadi buang sampah di sini. Dan kita jaga pantai tetap bersih demi kelangsungan dan biota lautan, serta pariwisatanya. Mulai sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI. RRI Sendawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda.

Pro1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kami sampaikan untuk Anda berita sepekan pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Sore pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda berbagai peristiwa yang menjadi sorotan sepanjang pekan ini. Kami telah merangkum dalam berita sepekan edisi Minggu 6 September 2026.

0: Nama Kantor Pertanahan Kota Samarinda terus mempercepat legalisasi aset pemerintah. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah dan bangunan milik pemerintah daerah sekaligus mencegah potensi konflik aset di kemudian hari. Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda, Cito Subagio, mengatakan sertifikasi aset pemerintah menjadi salah satu prioritas yang terus dikejar pada tahun anggaran 2026. Menurutnya, aset pemerintah yang belum memiliki kepastian hukum berpotensi menjadi permasalahan apabila tidak segera dilegalisasi.
1: Aset berharga hanya akan merupakan potensi yang tertidur, bahkan rentan akan konflik masyarakat. Oleh karena itu, percepatan sertifikasi aset pemerintah menjadi prioritas mutlak yang kami laksanakan di dalam kurun waktu tahun anggaran 2026 ini. Mudah-mudahan setelah aset Pemkot ini sudah kita berikan kepastian hukum, nanti akan bisa dimanfaatkan dan tentunya diharapkan manfaatnya ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kota Samarinda.
0: Cito menjelaskan, pada 2025 pihaknya menyelesaikan sertifikasi sebanyak 66 bidang aset milik pemerintah Kota Samarinda. Sementara pada 2026 target sertifikasi ditetapkan sebanyak 500 bidang. Namun hingga saat ini realisasi telah mencapai 608 bidang tanah yang berhasil dilegalisasi. Capaian tersebut meningkat lebih dari 900% jika dibandingkan dengan realisasi sertifikasi pada 2025. Aset yang telah memperoleh kepastian hukum tersebut mencakup tanah dan bangunan, ruang terbuka hijau, jaringan jalan hingga berbagai fasilitas umum masyarakat. Proses legalisasi aset lainnya masih terus dilakukan hingga akhir tahun 2026. Berdasarkan nilai zona nilai tanah tahun 2026, total nilai aset Pemkot Samarinda yang telah mendapatkan kepastian hukum melalui sertifikasi mencapai lebih dari 5,9 triliun rupiah. Cito berharap legalisasi tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuat aset pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Musim kemarau dan ancaman kebakaran hutan dan lahan tidak menghentikan petani di Desa Sebuntal, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menanam padi. Sebanyak 200 hektar lahan pertanian di Kecamatan Marangkayu masih dapat dimanfaatkan untuk musim tanam kedua. Kondisi tersebut didukung ketersediaan air dari bendungan Marangkayu yang masih mencukupi kebutuhan pertanian. Hal ini pun mendapatkan apresiasi petani Desa Sebuntal.
3: 6 PMH sekali ini.
4: Ya, bagus lah, Pak.
3: Harapannya, Pak?
4: Ya, harapannya kita meningkat ini.
3: Ya, semoga sukses ya, Pak.
4: Ya, semoga sukses kan supaya kita ada kelebihan.
2: Di sisi lain, pemanfaatan lahan ditandai melalui gerakan tanam serentak yang dirangkaikan dengan demplot optimalisasi lahan dan teknologi sistem pengelolaan budidaya pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman khususnya padi atau sistem pengelolaan budidaya pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman khususnya padi. Tenaga ahli Menteri Pertanian Bidang Akselerasi Standarisasi dan Program Strategis Abdul Haris Bahrun mengatakan ketersediaan air menjadi kunci mempertahankan produksi pangan saat kemarau, yang menurutnya penerapan teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas padi hingga lebih dari 10 ton per hektarnya.
5: Ya, jadi tadi kita sudah melakukan penanaman ya. Di Marangkayu ini, kalau kita lihat hamparan ini luar biasa. Walaupun sekarang ini musim kemarau, tapi di sini kita lihat semua di 200 hektar airnya cukup ya. Hari ini kita akan

0: petani Brigade Pangan yang ada di Marangkayu di sini.
1: Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian sekaligus penanggung jawab Brigade Pangan Kalimantan Timur, Muhammad Amin, mengapresiasi keterlibatan Brigade Pangan dan penyuluh dalam kegiatan tersebut, yang gerakan tanam ini sendiri sukses dilaksanakan.

0: Brigade Pangan Simatokong dan Brigade Pangan Petani Sukses.
1: Yang melakukan gerakan tanam ini, OPRA ini adalah dilaksanakan oleh Brigade Pangan, yaitu Brigade Pangan Simatokong, kemudian juga Brigade Pangan Sukses, Petani Sukses ya, hari ini. Dan tentu juga didampingi oleh rekan-rekan para penyuluh yang hadir di kesempatan ini. Oleh karena itu, kami tentu menyampaikan

0: Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Kalimantan Timur Ahmad Subhan menyebut, Kalimantan Timur mendapatkan target penerapan sistem pengelolaan budidaya pertanian yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman, khususnya padi, atau seluas 7.174 hektar, dan Marang Kayu menjadi salah satu lokasi awal penerapan teknologi tersebut sekaligus diharapkan menjadi percontohan bagi daerah lain.
1: Kalimantan Timur

0: peran BRMP di sini adalah kami akan memberikan pendampingan juga saprodi tambahan untuk selisih penambahan sistem budidaya yang biasa dengan sistem budidaya PMLS.
1: Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP memberikan pendampingan penerapan teknologi untuk membantu petani meningkatkan produktivitasnya. Gerakan tanaman tersebut merupakan bagian dari gerakan nasional seluas 70 ribu hektar yang dipusatkan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Di Kalimantan Timur, kegiatan dipusatkan di Marangkayu karena dukungan sumber daya air bendungan Marangkayu yang memungkinkan petani tetap berproduksi saat sebagian wilayah menghadapi kemarau. Pemanfaatan lahan dan teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman sekaligus menjaga produksi pangan klaim.

0: telah berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan yang digelar Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur. Festival Film Akhir Pekan menghadirkan 4 kategori, yakni non-kompetisi, pelajar, mahasiswa, dan umum. Sebanyak 111 film mengikuti rangkaian kegiatan tersebut dengan lebih dari 60% peserta berasal dari luar Kalimantan Timur. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengatakan, tingginya jumlah peserta menjadi kejutan sekaligus menunjukkan besarnya antusiasme terhadap festival film yang digelar di Kalimantan Timur. Ia menyebut keikutsertaan tersebut menjadi bukti bahwa potensi ekonomi kreatif khususnya di dunia perfilman terus berkembang.
1: Bukan saya mengecilkan arti Kaltim, tapi dari luar animonya besar sekali untuk festival akhir pekan kita.

berpartisipasi. Menurutnya, pemerintah daerah akan terus berupaya memberikan ruang dan fasilitas bagi para pelaku ekonomi kreatif, meski dengan adanya keterbatasan anggaran. Dinas Pariwisata Kaltim juga mendorong agar kegiatan serupa kembali digelar pada akhir tahun, tanpa harus menunggu pelaksanaan tahun berikutnya. Faisal mengajak para kreator untuk terus berkarya kreatif dan produktif, karena pemerintah akan berupaya mencari berbagai cara untuk memfasilitasi serta mengapresiasi karya mereka. RRI Samarinda, Zulfikar.

0: PPKN Kalimantan Timur. Pasalnya, data pendataan keluarga tahun 2025 menunjukkan lebih dari 20% keluarga yang memiliki anak remaja mengaku kehilangan sosok ayah dalam pengasuhan. Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, Sunarto, yang mengaku prihatin karena hampir seperempat remaja belum merasakan kasih sayang ayah. Padahal, menurut Sunarto, kehadiran ayah tidak selalu harus diwujudkan melalui hal-hal besar. Waktu sederhana yang diberikan ayah kepada anak justru sudah bisa memberikan pengaruh baik terhadap kondisi emosional dan perkembangan anak. Karena itu, BKKBN mengajak para ayah lebih terlibat dalam kehidupan sehari-hari anak, salah satunya melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI.
1: Pendataan keluarga tahun 2025 yang ada di kami, Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Keluarga /BKKBN, gitu ya, saya sampaikan bahwa 24,8% jumlah keluarga yang memiliki anak remaja, ini anak-anak remajanya mengatakan bahwa kehilangan sosok ayah. Nah, ini fatherless. Dan program kami apa? Program kami itu adalah GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Kegiatan konkretnya apa? Yang paling sederhana, mengantar anak sekolah. Yang kedua, yang paling sederhana, pastikan bahwa nanti ketika mengambil rapor, itu juga ayah.
0: Selain GATI, BKKBN juga mendorong keluarga kembali membangun kebiasaan makan bersama. Menurut Sunarto, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi ayah, ibu, dan anak untuk saling berkomunikasi. Ia pun mengajak setiap keluarga menyediakan waktu setidaknya satu kali dalam sehari untuk duduk bersama di meja makan. RRI Samarinda.

0: agama yang lain melakukan doa bersama dengan satu tujuan. Kita berharap bahwa hujan segera turun di Kabupaten Kutai Kartanegara. Akibat atau dampak dari kemarau panjang yang menyebabkan kekeringan, kita melihat terjadi bencana kebakaran, terjadi bencana kesulitan air bersih di beberapa titik, dan sawah-sawah kita juga tidak teraliri air sebagaimana biasanya atau sebagaimana mestinya. Sekali lagi harapan kami dengan melaksanakan sholat ini, maka segera diturunkan hujan yang membawa berkah bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.
1: Di tengah kegiatan tersebut, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kutai Kartanegara turut membuka penggalangan infak. Dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan untuk membantu masyarakat yang terdampak kebakaran maupun karhutla di wilayah Kekar. Selain sebagai permohonan turunnya hujan, kegiatan tersebut juga menjadi pengingat bahwa penanggulangan karhutla tidak hanya membutuhkan kesiapan personel dan peralatan, tetapi juga kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga alam dan mencegah munculnya titik-titik api baru. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
2: Dinas Kesehatan Kutai Barat memastikan kondisi kesehatan masyarakat masih relatif terkendali di tengah kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, Sekretaris Dinkes Kubar Barnabas mengatakan pemantauan terus dilakukan untuk melihat kemungkinan dampak penurunan kualitas udara terhadap penyakit pernapasan. Ia menjelaskan sejumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA hingga akhir Agustus tercatat sekitar 307 kasus. Angka itu masih lebih rendah dibandingkan catatan pada awal tahun yang mencapai 330 kasus.
3: Kalau untuk kondisi kesehatan masyarakat, ya yang mungkin ada kaitannya dengan dampak dari kabut asap sejauh ini, ya belum terlalu signifikan ada kenaikan. Kalau ISPA justru di awal tahun tadi peningkatannya sampai di 330, sampai di akhir bulan Agustus ini tadi ya di 307.
2: Meski terdapat pergerakan kasus dalam beberapa pekan terakhir, Dinkes Kubar belum melihat pola peningkatan yang mengarah pada lonjakan. Pemantauan terhadap kasus tetap dilakukan melalui jaringan pelayanan kesehatan yang tersebar di wilayah tersebut.
3: Cuma memang di minggu-minggu terakhir ini ada kenaikan, tapi ya itu tidak terlalu signifikan, belum melampaui justru yang dari awal tahun tadi.
2: Barnabas menjelaskan, ISPA tidak hanya dipengaruhi oleh paparan asap, perubahan cuaca ekstrim, serta kondisi udara yang dipenuhi debu selama musim kemarau juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi saluran pernapasan masyarakat. Dinas Kesehatan saat ini menurutnya mengandalkan laporan dari 19 puskesmas di Kubar untuk melihat perkembangan penyakit di wilayah masing-masing. Jika ditemukan peningkatan kasus yang tidak biasa, petugas dapat melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui kondisi lapangan. Pemantauan tersebut menjadi penting karena tingkat paparan kabut asap tidak sama di seluruh wilayah Kutai Barat. Sejumlah kawasan mengalami kondisi udara lebih pekat, sementara wilayah lain relatif tidak terlalu terdampak.
3: Bervariasi memang, kalau yang kita di Kubar ini kemarin itu sangat pekat dan bahkan hitam.

0: dengan daerah ibu kota ini sebenarnya merata atau enggak. Kadang kita di sini sudah hitam, di beberapa tempat itu masih sedang, ada juga yang tidak sehat.
1: Masyarakat tetap diminta mengurangi aktivitas apabila tidak mendesak dan menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah. Warga yang mengalami gangguan pernapasan atau gejala ISPA berat juga diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. RRI Sindawar, Mikael Karl.

Kalimantan Timur periode 2025-2028 resmi dilantik di Ibu Kota Nusantara Sabtu 29 Agustus 2026. Ketua Umum Pengurus Besar IDI Dr. Selamat Widiarto memimpin langsung prosesi pelantikan dan mengambil janji pengurus. Dr. Mansa HM asal Kabupaten Pasar dipercaya memimpin IDI Kaltim menggantikan kepengurusan periode 2022-2025 yang dipimpin Dr. Haja Padilahman Teruna. Mansa mengatakan kepengurusan baru menghadapi tantangan dinamika regulasi dan perkembangan profesi kedokteran. Karena itu, IDI Kaltim akan memperkuat kompetensi, perlindungan profesi,

0: bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.
1: Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKAN Alimuddin juga meminta IDI berperan dalam merumuskan kebijakan kesehatan di KAN agar pelayanan kesehatan dapat dikembangkan secara inovatif dan paripurna.
2: IKN

0: paripurna.
1: Alimuddin berharap pelantikan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi ID, pemerintah daerah dan OIKAN dalam menghadirkan layanan kesehatan yang profesional dan merata bagi masyarakat.

0: dibuka untuk masyarakat pada Sabtu 29 Agustus 2026. Peresmian dilakukan di kawasan dermaga Pelabuhan Pasar Pagi, Samarinda. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, pembukaan teras Samarinda Tahap 2 ini merupakan hasil pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, masyarakat kini sudah dapat memanfaatkan sejumlah bagian yang telah diselesaikan. Andi Harun menjelaskan, untuk teras Samarinda Tahap 2 secara keseluruhan terdiri dari 4 segmen, namun baru 3 segmen yang mulai dibuka. Sementara satu segmen lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
1: Dalam rangka selain menyaksikan sebuah ikhtiar, sebuah langkah yang berkelanjutan, yang terus kita lakukan, sekaligus untuk kesekian kalinya membuktikan bahwa walaupun dalam masa efisiensi anggaran, kalau kita benar-benar membelanjakan APBD atau anggaran daerah itu dengan bijaksana, dengan berorientasi pada pelayanan publik, maka insya Allah kita bisa tetap mempersembahkan karya-karya yang bermanfaat buat masyarakat.
0: Andi Harun menambahkan, untuk pembangunan fasilitas publik tetap dapat dilaksanakan meski pemerintah daerah tengah menghadapi efisiensi anggaran. Kuncinya, APBD harus dikelola secara bijaksana dan diarahkan kepada program yang berorientasi terhadap pelayanan publik. Sementara itu, untuk satu segmen teras Samarinda Tahap 2 yang masih dalam pengerjaan, ditargetkan rampung paling lambat pada awal Desember 2026. Pemerintah Kota Samarinda berharap keberadaan teras Samarinda dapat menjadi ruang publik yang nyaman sekaligus mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Samarinda mencatat inflasi Kota Samarinda pada Agustus 2026 sebesar 4,3% secara tahunan atau year on year. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Kalimantan Timur. Kepala BPS Kota Samarinda Supriyanto mengatakan, secara bulan atau mantuman, Samarinda mengalami inflasi sebesar 0,06%. Sementara inflasi tahun kalender atau year to date tercatat sebesar 2,89%. Supriyanto menjelaskan, berdasarkan kelompok pengeluaran, makanan, minuman, dan tembakau, mengalami inflasi bulanan sebesar 0,71% dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,20%.
2: Peningkatan biaya pendidikan terjadi seiring dengan dimulainya tahun ajaran baru. Kondisi ini ditandai dengan adanya penyesuaian tarif SPP dan uang pangkal pada sejumlah sekolah swasta berbayar, di mana kenaikan tersebut berdampak pada meningkatnya pengeluaran rumah tangga, baik untuk kebutuhan pendidikan dan kebutuhan lainnya, terutama pada awal tahun ajaran ketika pembayaran SPP dan biaya masuk sekolah dilakukan secara bersamaan. Terkait dengan penurunan harga emas antam di bulan Agustus, di mana harga emas antam 24 karat di bulan Agustus bergerak fluktuatif dan kecenderungan meningkat. Harga emas berada pada kisaran 2,6 hingga 2,7 juta per gram.
0: Sejumlah komoditas juga menjadi penyumbang inflasi, diantaranya daging ayam ras dan cabai rawit yang masing-masing memberikan andil 0,11%, kemudian sekolah dasar memberikan andil 0,09%, dan emas perhiasan sebesar 0,05%. Di sisi lain, sejumlah komoditas memberikan tekanan deflasi, diantaranya angkutan udara dengan andil 0,26%, bensin 0,04%, serta bawang merah dan tomat yang masing-masing memberikan andil 0,03%. BPS mencatat penurunan harga tomat dan bawang merah dipengaruhi meningkatnya pasokan dari sentra produksi. Dengan capaian inflasi tahunan sebesar 4,03%, Samarinda menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Kalimantan Timur, sementara Kabupaten Berau mencatat inflasi terendah sebesar 3,31%. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: bulan Juli kalau kita bandingkan dengan tanggal 1 Agustus sampai tanggal 20-an ke atas, ini memang terjadi peningkatan kasus ISPA hampir sekitar 22,8% ya. Makanya yang paling penting, karena musim kering dan di cuaca yang panas ini, diupayakan kalau bisa tidak banyak keluar rumah kecuali ada kegiatan. Kalaupun harus keluar rumah, harus persiapkan alat pelindung diri ya.
1: Meski terjadi peningkatan, Ismet memastikan kondisi saat ini masih terkendali. Dinas Kesehatan juga telah meminta fasilitas pelayanan kesehatan, baik tingkat primer maupun rujukan, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan bertambahnya kasus. Selain ISPA, Ismet mengingatkan masyarakat juga perlu mewaspadai sengatan panas atau heat stroke. Kondisi itu dapat terjadi ketika tubuh terlalu lama terpapar suhu panas dan tidak mampu mengatur suhu tubuh dengan baik. Dinas Kesehatan pun mengimbau masyarakat membatasi aktivitas di bawah terik matahari.

0: niat utama pemerintah kota Samarinda di tengah kondisi kekeringan yang mulai berdampak pada sejumlah intek. Wali kota Samarinda Andi Harun menyebut intek di wilayah Palaran dan sekitarnya mulai terdampak perubahan kualitas air sungai. Wilayah terdampak di daerah Palaran dan sekitarnya meliputi Pulau Atas, Bukuan hingga Bantuas. Kondisi tersebut dipengaruhi pasang sungai Mahakam yang menyebabkan kadar klorida meningkat di sejumlah kawasan. Andi menjelaskan per 29 Agustus, kadar klorida di wilayah Bantuas sempat melampaui ambang batas 250 ppm. Kondisi itu membuat operasional intake harus dihentikan sementara untuk menjaga kualitas air yang digunakan masyarakat.
1: Tetapi kalau sudah melewati batas 250 ppm, kita harus stop. Karena ini menyangkut tentang kesehatan air bersih kita. Nah, biasanya di sore hari saat sudah mulai surut, itu ppm juga ikut surut. Tapi seperti tadi yang saya sampaikan, kita dalam kondisi waspada. Perkembangannya sangat cepat. Bisa jadi satu hari, bisa jadi dua hari.
0: Sementara itu, Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda, Kaharudin, mengatakan pihaknya sudah menurunkan tim untuk selalu melakukan pemantauan kadar klorida yang masuk ke perairan Sungai Mahakam di kawasan intek secara berkala untuk memastikan kualitas air.

0: kredit yang dari hulu lebih kecil, kemudian dorongan dari laut lebih besar menyebabkan intrusi itu terjadi, sehingga kadar klorida akan berpengaruh terhadap kapasitas air baku kita.
1: Di sisi lain, pemerintah Kota Samarinda juga telah menetapkan situasi darurat kekeringan selama 14 hari sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan. Pemerintah juga akan melakukan evaluasi setelah masa darurat kekeringan berakhir dengan kebutuhan air bersih tetap menjadi prioritas utama. RRI Samarinda,

0: Terima kasih telah bersama kami mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Dini Kartikasari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Anda dalam majalah Udara Kentongan untuk edisi hari ini, pendengar, 6 September 2026. Pemerintah Kabupaten Berau menyiapkan langkah penguatan penanganan karhutlah menyusul dengan peningkatan kejadian dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu opsi yang disiapkan yaitu mengoptimalkan biaya tak terduga atau BTT untuk mendukung kebutuhan operasional penanganan di lapangan. Sekretaris Kabupaten Berau Muhammad Said mengatakan dukungan anggaran siap diberikan setelah BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran menyusun rincian kebutuhan. Rincian tersebut selanjutnya akan menjadi dasar bagi tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD untuk menentukan langkah penganggaran penanganan karhutla.
1: Apakah Anda yakin kompor di rumah sudah aman? Setiap tahun, ribuan kecelakaan rumah tangga terjadi karena kelalaian saat menggunakan kompor. Kebakaran rumah, ledakan gas, dan luka bakar, semua bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Jangan biarkan dapur Anda menjadi sumber bahaya bagi keluarga. Pastikan selalu mematikan kompor setelah digunakan. Periksa selang gas secara berkala, dan jangan biarkan anak-anak bermain di sekitar kompor yang menyala. Jadilah pengguna kompor yang bijak untuk keselamatan keluarga Anda. Ingat, satu langkah pencegahan kecil bisa menyelamatkan nyawa.
2: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
3: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
2: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
3: Hah? Kok bisa?
2: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
3: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
4: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Prosator Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Anda pendengar dalam majalah udara kentongan edisi hari ini. BNPB salurkan 62 ribu liter air bersih untuk warga terdampak kekeringan di Penajam Pasir Utara. Sebanyak 62 ribu liter bensin telah sebanyak 62 ribu liter air bersih, maksud kami pendengar, telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak kekeringan di Penajam Pasir Utara. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyebut kekeringan berdampak pada ratusan permukiman warga di sejumlah wilayah kecamatan sejak awal pekan. Salah satunya Desa Babulu, Kecamatan Sebakung Jaya, yang tercatat dihuni sekitar 456 kepala keluarga. Pendengar, demikian majalah udara kentang untuk edisi hari ini 6 September 2026. Tetap bersama kami, Prosator RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada kebakaran tuh. Ada mobil pemadam lewat.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kebakaran di mana lagi itu ya?
0: Ayo, kita lihat ke sana yuk.
1: Nah, ini nih yang salah.
0: Maksudnya? Salah gimana?
1: Kamu mau ke sana emang mau ngapain? Cuma mau lihat. Yang ada justru nanti kamu akan membuat jalanan makin macet dan menghambat para petugas. Lebih baik kita dengarkan saja beritanya sambil berdoa semoga apinya segera padam.
2: Musibah kebakaran bukanlah suatu tontonan, tetapi kejadian yang harus segera diatasi. Mari berpartisipasi dengan tidak ikut-ikutan menjadi penonton. Dengan kesadaran itu, kita telah turut mendukung upaya dan kinerja petugas pemadam kebakaran.
3: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
4: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
5: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
6: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
5: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
6: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
5: Jadi gak boleh ya, Ma?
6: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
5: Iya, Mama.
7: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
5: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
6: Rizky?
7: Gak ada kok.
5: Oh, Rotodi.
8: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P, ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Bu, ibu.
3: Wah, sudah pulang, Pak.
2: Iya, Bu, tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
3: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Naam.
1: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala."
0: Rabbana

Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.

0: Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, setiap pro 1 Sendawar saat ini waktu menunjukkan pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki wilayah, untuk wilayah Barong Tongkok ya, dan sekitarnya azan maghrib.
1: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kecamatan Barong Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: Mantap nih, ada pertunjukan wayang.
1: Wih, apaan wayang? Hari ini apa enggak kuno?
0: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
1: Wow, keren.
0: Bagaimana? Bangga nggak?
1: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
0: Mari cintai budaya asli Indonesia.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara dan terjadilah petir. Terkadang petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas, sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon. Jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk

0: Cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan dunia tempat aman dan nyaman untuk sesama.
3: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
4: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
3: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
4: 3M apa itu 3M, Bu?
3: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
4: Menguras apa?
3: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
4: Kayak apa, Bu, contohnya?
3: Contohnya, seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
4: Oh, siap, Bu.
5: Ayo, cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.

Baik pendengar setia Pro 1, Sanda Warti bagi kita pada pukul 18 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Tak terasa telah kita mengakhiri di ujung waktu ya, di perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ibnu Mafuzi pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan siar kami. Dan kemana-mana tetap dengarkan Pro 1 Sendawar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak, lihat ini deh.
1: Apa tuh?
0: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
1: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
0: Cerdas gimana, Kak?
1: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus ceklik.
0: Ceklik?
1: Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
0: Oh gitu ya, Kak? Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah, ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan?
0: Yah, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
1: Bagi konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.
2: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Dari kawasan Jalan Pogurunggu Kecamatan Barong Tongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RRI Sendawar hadirkan Sendawar Malam untuk Anda. Hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani akan menemani pendengar pada malam hari ini, pendengar. Dan kami buka Sendawar Malam hari ini dengan menghadirkan informasi seputar tahukah Anda nih, pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
3: Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet. Sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.

Tahukah Anda bahwa ternyata istilah mabuk kepayang berasal dari buah keluawak? Ya, keluawak yang bisa digunakan sebagai pewarna alami untuk memasak rawon, nih pendengar. Menurut Good News from Indonesia, keluawak memiliki nama asli Pangi, nama ilmiahnya Pangium edule. Lantas, nama lokal yang dikenal masyarakat menjadi kepayang, kapihiang, keluak, kelua, dan pucung, nih pendengar. Daging biji buah keluawak memabukkan karena mengandung asam sianida dengan kadar yang cukup tinggi. Hal inilah yang kemudian membuat istilah mabuk kepayang kerap kita dengar dari banyak orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mabuk kepayang berarti tergila-gila karena cinta. Buah keluawak atau kepayang jika dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan pusing dan mabuk. Dan selain itu pendengar, buah keluawak juga beracun, namun ia masih bisa dimanfaatkan untuk olahan makanan. Untuk bisa dikonsumsi, keluawak harus melalui proses fermentasi dan perendaman guna menghilangkan zat berbahaya yang ada di biji mentahnya. Pohon keluawak dikenal sebagai pohon serbaguna. Hampir semua bagian tumbuhan ini bisa dimanfaatkan, mulai dari daun, buah, biji, batang hingga kulit kayunya nih pendengar. Melansir dari Halo Sehat, keluawak yang mengandung vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh. Nutrisi yang terkandung dalam keluawak diantaranya zat besi, vitamin C, vitamin B1, fosfor, kalium, dan kalsium. Dan setiap 100 gram keluawak matang mengandung 197 kalori dan berbagai nutrisi, yaitu 3,5 gram protein, 16 gram lemak, 11 gram karbohidrat, 2,6 gram serat, 57 mg kalsium, 189 mg fosfor, 1,5 mg zat besi, 8 mg vitamin C, 60 mg magnesium, dan 465 mg kalium.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

حي على الفلاح.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Anda masih bersama 103,3 FM

0: Aduh, panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.
1: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
2: Ibu Ina, yang mana, Bu?
1: Ini, yang ini nih, Bu.
2: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam, ini jahe. Dan masih banyak lainnya. Ibu lihat sendiri, kan?
1: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
2: Ya, begitulah, Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh, Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja, Bu.
1: Ayo silakan. Benar ya, Bu. Terima kasih ya, Bu ya.
3: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.

Jika Anda memperhatikan bulan purnama dari langit sungai penuh malam ini, bentuknya akan terlihat sama seperti puluhan tahun lalu. Namun, tahukah Anda pendengar, secara ilmiah, bulan kita ternyata harus bergerak menjauh dari bumi setiap tahunnya. Fenomena ini bukan isapan jempol berdasarkan pengukuran presisi melalui Lunar Laser Ragging Experiment, yaitu reflektor yang ditinggalkan misi Apollo di permukaan bulan. Para ilmuwan memastikan bulan menjauh dengan kecepatan sekitar 3,8 cm per tahun. Beberapa pengukuran lain menyebut angka 3,5 cm per tahunnya hingga 3,82 cm per tahun. Lalu mengapa bulan bisa menjauh nih pendengar? Perjelasannya ada pada interaksi gravitasi dan pasang surut. Tarikan gravitasi bulan menimbulkan pasang surut air laut di bumi. Energi dari pasang surut itu menciptakan gesekan yang perlahan memperlambat rotasi bumi. Momentum yang hilang dari bumi itu justru berpindah ke bulan, membuat orbit melebar sedikit demi sedikit.

Proses ini sendiri telah berlangsung miliaran tahun dan merupakan proses alamiah. Lantas apa dampaknya bagi kehidupan di bumi? Para peneliti menegaskan dampaknya tidak akan terasa dalam waktu dekat, melainkan dalam skala waktu geologis yang sangat panjang. Ini dampak yang paling populer sejak saat ini, jarak bulan sekitar 384.400 km atau sekitar 30 kali diameter bumi, sehingga ukurannya di langit terlihat hampir sama besar dengan matahari.

Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Tahukah Anda pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti warta berita sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif.

bersama saya, Lukman Tara.

0: anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
2: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar

0: penerbangan dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
1: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
2: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
1: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
1: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwadandi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwadandi kepada para awak media.
2: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Dan setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke 8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
1: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
3: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
4: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari

0: termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
1: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi, yaitu erupsi Gunung Krakatau, kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
0: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
2: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa Airnav Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
0: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
5: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita, ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
4: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
6: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
4: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
7: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menko Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan.

0: privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di sini. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik gitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
1: Dengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
2: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
3: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
4: Ayo tumbuhlah.
2: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
5: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
6: Sebuah pensil kecil.
2: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
6: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
2: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
7: Ayah, Bunda, lihat nih.
2: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
7: Tapi semuanya sibuk.
8: Aku senang sekali sekarang.
2: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang, Belajar Senang.
9: Katanya
2: RRI Melabo dengan judul Ayah, Aku Juga Mau Dimenangkan.
9: Ada ayah yang ambil.
10: Tapi sebelum main,
2: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
11: Yang sesuai usia kakak ya, mah.
2: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
12: Kita tanam sama-sama ya.
13: Oke, Bu.
2: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
14: Jangan nafas yang kita curi dari orang lain.
2: Suara Kencana RRI.

untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Beralih ke informasi dari luar negeri, Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi

0: resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan di serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: I think they have every ingredient.
3: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
2: It's very, very possible that that's going to be the case.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif. Namun pertahanan masih perlu devaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pada Chelsea, Xabi Alonso puas dengan fursa transfer musim panas ini.
4: I think that we can be very happy with the whole.
3: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki. Dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
4: Where we are now, it's a good first one, phase one is completed, it's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Chris Wadetsky, Brodie, RRI.

media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kami hadirkan mimbar agama Kristen, yaitu dengan bersama Pendeta Markus dengan judul Menjadi Penurut Kehendak Tuhan.
2: Mimbar Agama.
3: Kembali lagi Anda berjumpa dengan saya di Mimbar Agama Kristen bersama dengan Pendeta Markus. Di tempat ini akan mengarahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita hari ini akan merenungkan dari satu teks kebenaran firman Tuhan, yaitu yang terambil dari kitab Mazmur 119:1-20, yaitu tema kita pada hari ini berbicara tentang menjadi penurut kehendak Allah. Sekali lagi, tema kita pada hari ini menjadi penurut kehendak Allah. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bahwa tema kita pada hari ini menjadi penurut kehendak Allah, yang terambil dari kitab Mazmur 119 ayat 1-20. Saya akan membacakannya, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepada-Mu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku sendiri mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum-Mu yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu akan kugembirakan, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya Kau hidup dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang kebajikan-kebajikan dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancurkanlah jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, pada hari ini sekali lagi kita akan berbicara dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yaitu tentang menjadi penurut kehendak Tuhan. Yang menjadi kunci kita pada hari ini yaitu ayat yang ke-10 dan yang ayat yang ke-11. Kita akan mengulangi sekali lagi, demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, 10, dan 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Dengan segenap hati aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Saudara, menjadi penurut kehendak Allah memang sekali lagi tidak gampang. Penurut artinya adalah orang yang sungguh-sungguh. Penurut artinya adalah orang yang mengiyakan. Penurut artinya adalah orang-orang yang betul-betul setia kepada Allahnya. Berbicara tentang penurut, dan itu yang kita lihat pada hari ini. Tetapi lebih daripada itu, saudara, kenapa Mazmur mengungkapkan tentang bagaimana orang yang berbahagia itu adalah orang yang menjadi pelaku atau penurut kehendak Allah. Penurut kehendak Allah yang bagaimanakah yang Allah ingin maksud dalam tulisannya dalam kitab Mazmur pada hari ini? Penurut itu yang Dia maksud adalah dia adalah orang-orang yang sanggup, orang-orang yang tangkas, orang-orang yang bisa, orang-orang yang handal untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, itu yang menjadi penurut. Kenapa dikatakan berbahagia? di ayat yang pertama tadi diungkapkan berbahagialah orang yang hidup tidak bercela dan hidup menurut Taurat Tuhan. Mengapa dikatakan seperti itu? Sebenarnya orang penurut itu tadi adalah orang yang menuruti, orang yang setia kepada Taurat Tuhan itu. Bukan sekedar daripada orang yang mungkin berbicara saja, bukan sekedar orang yang pintar berteori saja, bukan sekedar orang yang pintar untuk mengajarkan dan menghafalkan saja, tetapi berbicara tentang penurut adalah orang-orang yang bukan saja sebagai lafalnya menghafal dan tahu persis, tetapi dia harus menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Itu yang pemazmur katakan berbahagia. Yang keberikutnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain daripada itu, pemazmur juga ingin menggambarkan tentang kebahagiaan yang hakiki di dalam kehendaknya Tuhan. Kenapa kebahagiaan itu penting? Orang banyak mungkin di luar punya uang banyak, punya kendaraan, punya rumah, punya fasilitas-fasilitas yang hebat. Tetapi tidak sedikit orang yang kaya yang punya fasilitas itu mengalami kebahagiaan. Oleh karena apa? Karena begitu banyak orang-orang yang kaya yang punya uang, yang punya fasilitas itu, sebenarnya banyak di antara mereka yang sedang tidak percaya sungguh-sungguh dengan Allah. Kenapa? Karena begitu mereka bergantung kepada harta mereka, begitu mereka bergantung kepada materi mereka, mereka pasti berkata, saya tanpa Tuhan bisa hidup. Nah, saudara pendengar yang saya kasihi pada hari ini, mari kita sungguh-sungguh menikmati bahwa tanpa Tuhan atau tanpa Allah yang kita sembah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk itu pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk mengungkapkan kembali misteri daripada kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kenapa Alkitab berkata bahwa berbahagialah mereka yang menjadi penurut dan tidak bercela di hadapan Tuhan? Dan di ayat yang keberikutnya dikatakan lagi, berbahagialah orang yang memegang perintah-peringatannya, yang mencari dia dengan segenap hati. Itu adalah tujuan orang-orang tadi yang melakukan kehendak Tuhan, karena mencari Tuhan dengan segenap hati dan tidak menyimpang dari jalan-jalannya. Untuk itu hari ini, saudara pendengar yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, mari kita sungguh-sungguh bukan saja menjadi orang Kristen, bukan saja menjadi orang yang aktif ke gereja, bukan saja menjadi orang yang sungguh-sungguh menapakkan kaki mereka di hadapan Tuhan, tetapi marilah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang berpatokan kepada kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang penuh dengan penurut tadi, sekali lagi, bukan sekedar saja diberbahagia, tetapi mereka juga adalah orang-orang yang ingat persis akan kapan mereka akan kembali kepada Allah. Biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang religius, orang-orang yang memantapkan kaki dan langkah mereka untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan. Makanya kalau kita melihat hari-hari ini begitu hancur, begitu berantakan, banyak orang-orang yang hidup yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Banyak di antara mereka yang hidupnya maunya sendiri, yang hidupnya asal, yang hidupnya mau berpegang kepada kekuatan sendiri. Firman Tuhan berkata, celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya, tetapi berbahagialah mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan di sana dikatakan lebih lanjut lagi, karena keturunannya akan perkasa di bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat daripada itu, kenapa kok Alkitab berkata orang-orang yang benar, orang-orang yang berbahagia itu tadi adalah generasinya, anak-anak mereka akan perkasa di bumi. Berbicara tentang keperkasaan di bumi tadi, berbicara tentang orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang kokoh tadi, berarti orang-orang yang cinta Tuhan. Bukan sekedar teori, bukan sekedar mungkin mereka bisa mengajarkan saja, bukan mereka sekedar cuap-cuap saja, tetapi mereka harus betul-betul menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara pendengar yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, dimanapun Anda berada pada hari ini, biarlah kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan itu senantiasa menggantungkan harapan kita, kehendak kita kepada Dia yang memberkati setiap orang yang berseru kepada nama itu. Terlebih daripada itu, saudara, bukan saja sampai di situ, yang juga melakukan kejahatan tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku meramat-ngamati segala perintahmu. Saudara pendengar yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, Mari kita melihat kembali mengapa Mazmur kembali untuk mengangkat ini. Sebenarnya dia sedang melihat latar belakang yang berikutnya, itu melihat karena orang-orang di sekitarnya, orang-orang Israel sedang tidak terfokus kepada Allah. Karena melihat orang-orang Israel sedang gundah gulana, sedang tidak punya pengharapan, sedang tidak punya segala sesuatu. Makanya dia hadir, firman Allah hadir untuk menjadi warna, untuk menjadi penyokong, untuk menjadi sandaran bagi setiap orang di saat itu. Makanya banyak orang di antara kita hari-hari ini yang hidupnya jauh dengan Tuhan. Saya percaya kalau Anda Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang hari ini sudah mulai jauh, yang sudah malas datang ibadah, yang sudah malas datang ke gereja, yang sudah berkata bahwa untuk apa semua segala sesuatu seperti itu, yang sudah mulai bosan, yang sudah mulai suam, mari kita sungguh-sungguh. Saya ingin mengajak kita pada hari ini supaya Bapak Ibu Saudara yang hari ini sedang tidak setia kepada Tuhan, mari kita sungguh-sungguh melakukan hal yang terbaik, yang terindah di mata Tuhan. Saudara pendengar yang saya kasihi, saya cukup kaget suatu saat saya menanyakan beberapa orang yang sedang berada di lembaga pemasyarakatan. Saya terlalu kaget, saya bertanya kepada mereka, apakah pada waktu Anda di luar Anda rajin ke gereja atau rajin beribadah atau tidak. Di banyak, mungkin kalau ada mungkin 100 orang yang menjawab tidak pernah atau jarang, itu kira-kira 9 orang atau 90 orang kalau ada di antara 100. Berarti 90% di antara mereka tidak pernah datang beribadah di gereja. Saudara, dan terlebih itu juga saya tanya, siapa yang datang ke gereja setahun sekali? Kebanyakan di antara mereka berkata, kami cuma datang setahun sekali. Dan ada yang berkata bahwa saya tidak pernah datang ke gereja sebelum saya ditangkap dipenjarakan. Saudara yang saya kasihi, begitu sedih dan begitu miris saya mendengar daripada cerita itu dan orang yang saya tanyakan, kenapa seperti itu? Karena rupanya orang-orang itu tadi adalah bukan sekedar dari latar belakang keluarga yang tadinya jarang malas ke gereja, tetapi keluarga mereka sedang tidak peduli kepada Tuhan. Saudara pendengar yang saya kasihi dimanapun Anda berada, mungkin ada di antara Anda hari ini sudah tidak peduli kepada Tuhan, sudah berkata untuk apa Tuhan, untuk apa ke gereja, untuk apa doa, untuk apa beribadah kepada Dia. Saya ingin mengajak kita pada hari ini, kalau kita tahu persis apa permasalahan orang-orang ini tadi, berarti orang-orang ini memang orang yang tidak pernah dengar firman Tuhan. Boro-boro dia ke gereja, mungkin baca Alkitab dia juga tidak pernah. Saudara, mereka cuma dengar Alkitab itu setahun sekali. Mungkin sebelum mereka ditangkap, mereka mungkin pada waktu mereka mendengar setelah mereka ada di penjara. Makanya banyak di antara mereka, kalau Bapak Ibu melihat, banyak di antara mereka yang tidak bisa membuka Alkitab kalau mereka baca. Letaknya mungkin mereka tidak tahu dimanapun. Untuk itu hari ini saya ingin mengajak kita, dimanapun saudara berada pada hari ini, bagi Anda-Anda yang hari ini mulai terjerumus, mulai terjebak, mulai berada di bibir jurang kebinasaan, mari kita sungguh-sungguh kembalilah kepada Dia. Karena saya percaya orang-orang yang kembali kepada Dia itu orang yang punya harapan. Orang yang kembali kepada Tuhan itu orang yang punya segala sesuatu yang hebat. Orang yang kembali kepada Tuhan itu adalah orang yang menangis tentang dosa dan perbuatan mereka. Untuk itu saudara pendengar Radio Republik Indonesia yang saya kasihi dimanapun Anda berada pada hari ini, mari kita sungguh-sungguh. Orang yang berbahagia itu tadi adalah orang yang memegang perintah-perintah Tuhan. Orang yang berbahagia itu tadi adalah orang yang betul-betul ingat persis dan mencari Tuhan dengan segenap hati mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita melihat di sini, bukan saja sekedar itu, orang penurut firman Tuhan tadi adalah orang yang berbahagia. Bukan saja berbahagia secara lahir, tetapi secara batin juga mereka berbahagia. Mungkin mereka tidak punya uang, mungkin mereka tidak punya fasilitas, mungkin mereka tidak punya segala sesuatu, tetapi pada waktu mereka berharap dan mengandalkan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Mungkin mereka bertemu makan mungkin sehari sekali, mungkin mereka bertemu makan mungkin pada waktu sore saja, pada waktu pagi dan lain sebagainya. Tetapi orang-orang ini tadi adalah orang yang menaruh harapan mereka kepada Allah. Saudara yang kedua, pemazmur ingin mengatakan setelah dia berbahagia dalam banyak hal melakukan kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan itu juga adalah orang yang bersyukur. Atas apa? Atas mereka tidak jatuh dalam pencobaan, atas mereka tidak jatuh dalam berbagai macam penyembahan berhala. Makanya mereka-mereka yang melakukan kehendak Allah itu juga orang-orang yang penuh dengan syukur. Berapa banyak mungkin kita berkata dalam hati kita, kita bersyukur setiap saat atas makan minum, mungkin kita doa, mungkin kita menyampaikan syafaat kita, mungkin kita menyampaikan mungkin persembahan kita kepada Tuhan. Tapi pertanyaan saya hari ini saudara, sejauh mana kita sudah bersyukur ke atas kehendak Tuhan yang berlaku bagi hidup kita? Bapa di sorga, kami datang bersyukur di hadapan Tuhan, memberkati setiap pendengar dimanapun berada yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Engkau rampas pendengaran mereka, rampas semua apapun yang mereka sedang pikirkan hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.
0: Mimbar Agama, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game. Lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan-pesanan ini. Makan bantal, makan di bantal.
2: Tukasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
5: Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan mini drama dari RRI Pontianak dengan judul Rumput Tetangga Lebih Hijau.
6: Sumpah, capek buka IG mulu. Isinya kalau nggak orang wisuda, lanjut S2, nikah, pamer magang di tempat bagus, malah ada yang pamer mobil baru lagi. Kesel aku.
7: Ih, apa sih kamu nih ngomel sendiri? Ganggu orang lagi main game aja. Woi, kiri-kiri, lihat map lah. Ih, kesel bener main game ini.
8: Is, berisik. Nggak lihat apa aku lagi TikTokan. Memangnya ngapa sih, Mir?
6: Aku dari tadi scroll Instagram, isi semuanya teman-teman aku pamer pencapaian. Ada yang buka usaha baru, dapat kerjaan baru. Kelihatannya bahagia semua. Nih, lihat sel.
8: Ya namanya juga media sosial, Mir. Semua orang pada pengen nunjukin sisi baiknya lah.
6: Mereka seusiaku udah pada sukses, sedangkan aku masih gini-gini aja. Aku ngerasa gagal jadi manusia.
7: Mir, dramatis sekali hidup kamu nih. Aku setuju sama Selin. Namanya juga media sosial, orang-orang kan pasti pengen nunjukin pencapaiannya. Tapi kita kan gak tahu perjuangan dibaliknya.
6: Bukannya dramatis, Ben. Lihatlah hidupku. Aku masih belum dapat pekerjaan tetap. Masih belum bisa beli apa-apa. Belum bisa banggain orang tua. Sedih kalau lihat diri sendiri.
8: Udahlah, Mir. Yang kita lihat di media sosial kan cuma pencitraan baiknya aja. Mereka juga pasti pernah ada di fase yang kamu rasakan sekarang ini. Cuma balik lagi ke kamu. Mau berjuang atau enggak buat mencapai hidup yang kamu mau.
6: Tapi Sel, teman seusia aku, bahkan ada yang lebih muda dari aku, mereka udah sukses. Aku merasa benar-benar gagal dan tertinggal dari mereka. Sekarang aku cuma bisa nongkrong sambil merenungi hidup. Benny sibuk sama gamenya terus. Kamu Sel? Sibuk joget di TikTok kan dari tadi. Gak ada yang peduli sama hidup aku.
7: Yaudah, kamu mau cerita apa?
8: Iya, kamu mau cerita gimana, Mir?
6: Gimana ya caranya biar sukses? Tiap lihat kiri kanan, orang-orang kayaknya keren semua. Kamu Ben, bisnis kopi kamu sukses besar, makanya tinggal main game aja. Selin, kamu bikin video TikTok, duitnya bisa ngalir dari endorse. Aku juga pengen sukses kayak kalian.
8: Mir,

0: Tapi kan...
1: Itu kamu kebanyakan lihat rumput tetangga, Mir. Kebanyakan scrolling media sosial.
2: Daripada kamu ngabisin waktu buat scroll medsos, muncul rasa iri dengki, mending kamu improve diri kamu, berusaha, berjuang lebih baik lagi.
0: Jadi, menurut kamu, aku ini gak berjuang?
1: Bukan itu maksud Benny, Mir.
0: Ah, udahlah. Emang salah curhat ke orang yang hidupnya enak?

0: Kenapa Mir? Muka kok ditekuk lecek kayak gitu? Kayak baju gak disetrika aja.
1: Shh. Abang nih, baru pulang malah ganggu orang yang lagi kesel.
0: Sorry. Lagi ada masalah apa Mir?
2: Aku lagi kesel sama hidupku sendiri bang.
0: Lucu, kok kesel sama diri sendiri? Lagi capek kerja ya?
2: Iya, aku nih capek kerja, tapi gak sukses. Lihat Instagram, isinya teman-teman aku udah pada sukses, udah pada keren, sedangkan aku masih kayak gini aja. Wajar kan aku ngerasa gagal, bang?
3: Itu sih karena kamu sibuk membandingkan diri kamu sama orang lain, Mir.
0: Mir, abang dulu juga pernah ngerasa kayak kamu. Lihat kanan-kiri, orang hidupnya pada enak. Sedangkan abang ini perintis, bukan pewaris. Kalau lihat ke atas, hidup orang banyak yang lebih enak daripada kita. Tapi, sampai kapan mau membandingkan?
3: Apa aku bilang? Nggak percaya dia, bang.
1: Udahlah, Ben. Jangan bikin keruh lah.
0: Hahaha, Benny. Mir, setiap orang tuh pasti akan sukses pada waktunya masing-masing. Jangan sibuk bandingin diri kita sama pencapaian orang lain. Garis startnya beda, garis finishnya pun beda, Mir.
2: Tapi, sampai kapan bang kayak gini terus? Bagusnya aku bandingin diri dengan siapa?
0: Hei, jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Bandingkan saja diri kamu yang sekarang dengan diri kamu yang dulu. Kamu sekarang kan udah bekerja, beda dengan dulu yang masih pengangguran. Itu tuh suatu pencapaian, Mir.
1: Setuju, bang. Menurutku, hidup ini bukan perlombaan cepet-cepetan sukses. Karena setiap orang punya timelinenya masing-masing. Ya nggak, Ben?
3: Yo, Isel.
0: Coba kamu stop scroll media sosial dulu, Mir. Puasa medsos, biar kamu tenang. Tidak membandingkan diri kamu sama pencapaian orang lain. Pasti hidup kamu jauh lebih tenang.
2: Bener juga ya. Ternyata selama ini yang bikin aku gak maju-maju karena aku sibuk membandingkan diri sama orang lain.
1: Nah, kalau gini kan enak.
2: Makasih ya Sel, Ben, Bang Don, udah buat aku sadar sama kesalahan aku.
3: Santai ya pak.
0: Sekarang mukamu udah kayak baju di setrika. Udah pada makan belum?
4: Belum bang.
0: Ya udah, abang yang traktir. Ayo kita cari makan.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar, selanjutnya di Senor Malam kami hadirkan program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Di mana komunitas yang kali ini yang akan kita bahas yaitu komunitas Koalisi Perempuan Indonesia nih pendengar. Dan informasi selengkapnya akan kami bagikan saat lagi untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Bos nih, aku ambil minuman dulu ya di dapur.
1: Iya, yo.
0: Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga. Tadi ibuku yang bikin.
1: Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita.
0: Betul, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi, sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
3: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan, dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengapresiasi Koalisi Perempuan Indonesia atas penyelenggaraan Kongres Nasional yang mengangkat tema Perempuan Pemimpin Keadilan, Transformatif dan Ekologis. Menurut Menteri PPPA, tema tersebut sangat relevan dalam menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat peran perempuan sebagai motor penggerak perubahan menuju keadilan yang inklusif dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Menteri PPPA menegaskan Kongres ini tidak sekedar menjadi ajang pertemuan organisasi, melainkan ruang strategis untuk konsolidasi politik perempuan dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Di sisi lain, Menteri PPPA menyoroti masih tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan data Simponi PPPA, tercatat 35.131 kasus sepanjang 2025 dengan 30.013 korban adalah perempuan. Dalam konteks krisis iklim, perempuan juga menjadi kelompok yang paling terdampak, khususnya di wilayah perdesaan, pesisir, dan komunitas rentan. Namun demikian, perspektif keadilan gender dinilai belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan transisi energi ini pendengar. Sebagai bentuk komitmen, pemerintah melalui Kemen PPPA terus memperkuat pengarusutamaan gender, meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, mendorong kemandirian ekonomi perempuan, dan memperluas kepemimpinan perempuan nih pendengar.

0: kakak mau terka baju. Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin ademu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0 sampai 4 tahun dan 52,76% anak berusia 5 sampai 6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Memasuki tahun 2026, Koalisi Perempuan Indonesia menyerukan kepada bangsa agar melakukan pertobatan ekologis dan menegakkan keadilan iklim bagi perempuan di tanah air, nih pendengar. Bencana yang melanda Sumatera serta Jawa merupakan tanda nyata bumi tersakiti, tindakan manusia yang tak ramah lingkungan. Langkah pertobatan ekologis dinilai dapat amat penting agar umat manusia kembali memandang bumi sebagai bagian integral dari perjalanan hidup, sebab kemakmuran dinikmati saat ini kerap diplorai untuk menyakiti bumi dan tidak humanis. Semangat pemberdayaan ekonomi perempuan kini semakin menggeliat di Kabupaten Jember melalui inisiatif terbaru yang digagas oleh Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Jember. Bertepatan di Sekretariat KPI Cabang Jember yang berlokasi di Jalan S. Parman, nomor 34 Kompleks HD Printing, kegiatan bertajuk Bazar Perempuan Berdaya ini resmi digelar sebagai wadah strategis bagi para kaum hawa untuk mempromosikan ragam produk unggulan hasil karya mereka sendiri kepada masyarakat luas.

Aksinya tadi kelola secara gotong royong oleh kelompok kepentingan informal KPI cabang Jember di bawah komando koordinator Bunda Harmin dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai kelompok kepentingan lainnya nih pendengar.

0: Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Ngebahaya itu, Kak.
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo.
2: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.
3: Kenapa, Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
4: Kebelet nih, buang air kecil.
3: Loh, gak apa-apa, Ren. Izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
4: Jangan keras-keras. Gak enak nih, masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
3: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
4: Ih, serius, Kadet? Pantas kadang ngerasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
3: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
5: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi ngobras pada malam hari ini dengan menghadirkan komunitas Koalisi Perempuan Indonesia. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.
1: Pro 1.

0: Baik, sudah ada penelpon kita malam hari ini, yaitu ada Bang Leman nih. Halo, selamat malam Bang Leman.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum abangku.
0: Waalaikumsalam.
1: Abang siapa? Saya lupa.
0: Dani nih Bang. Dani.
1: Bang siapa?
0: Dani.
1: Teddy.
0: Dani.
1: Ya, selamat tugas. Ya, saya lalu di digitalnya dulu Bang. Yang ada di sana. Selamat malam, selamat tugas selalu. Oke. Lagunya apa namanya? Rindu di hati hatimu.
0: Dari siapa itu, Bang?
1: Rio Panta.
0: Rindu di hatimu dari Rio?
1: Rio Panta.
0: Oke, baik, sapa salamnya dulu, Bang.
1: Yang Bang, ya, salamnya untuk Bang Dani, selamat tugas, salam sehat selalu. Yang sambil melihat foto Bang Dani yang ganteng,
0: waduh,
1: baju putih.
0: Ya, iya, luar biasa itu.
1: Iya, saya setia salah satu fan Bang Dani yang tugas setiap malam. Itu. Dan juga salam-salamnya untuk semua-semua saja, tanpa kecuali, semoga dalam kesehatan, dalam sehat selalu, tanpa ada sesuatu hal yang apa namanya. Ya, semoga salam sehat selalu gitu. Oh ya, Bang Dani.
0: Oh ya.
1: Di sini di Kota Agung Tangga Besar ini sedang mengalami apa erupsi Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau yang ada di selat Cina sana. Ya, di sini apa namanya, ibu-ibu beberapa pada mengeluh hujan apa hujan debu vulkanik Bang Dani.
0: Iya, gitu. Harap berhati-hati ya, terus ya. Bang Leman ya.
1: Iya. Iya betul, semoga cepat tuntas, cepat selesai, tidak ada hujan debu vulkanik itu yang ada di Lampung. Itu dampaknya selampung gitu Bang Dani.
0: Iya, semoga
1: akibat meletusnya anak Gunung Krakatau yang ada di selat Sunda sana itu Bang Dani.
0: Iya.
1: Banyak debu yang menempel-nempel di mana-mana Bang Dani gitu.
0: Iya, benar sekali.
1: Itu saja Bang Dani infonya.
0: Ya, mohon maaf nih Bang, makasih. Lagunya Rindu di Hatimu dengan
1: lagunya
0: Rindu.
1: Rindu di Hatimu, Tio Panta.
0: Tio.
1: Iya, Tio Panta.
0: Tio Panta. Boleh.
1: Rindu di Hatimu.
0: Oke, ada lagunya, Bang.
1: Oke, gitu saja Bang Dani, selamat tugas, salam sehat selalu sampai tuntas.
0: Amin.
1: Makasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Leman ya. Semoga warga Lampung diberi kesehatan dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari di hari-harinya, mendengar ya.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, selanjutnya kita bacakan WhatsApp dari Bang Dion. Selamat malam, aku Bang Dion di Empaku, minta putarin lagu Kau Yang Ku. Yang Kau Yang Ku ya apa nih ya? Oke, baik, terima kasih buat Bang Dion ya di Empaku yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Halo, selamat malam Bang Putra Kusut. Halo. Halo, selamat malam.
1: Lama tidak masuk, Bang Dani.
0: Nah, lama tidak masuk.
1: Ya, aku dengar aja suaramu, tapi tidak ada masuk di HP.
0: Oh, gitu. Baru ada nih, Bang, ya?
1: Ya, baru ada. Mungkin ada gangguan juga ya dari...
0: Benar sekali.
1: Dari jaringan ya.
0: Iya, benar, Bang.
1: Ya, kita doakan aja untuk Abang Leman tadi ya. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kan?
0: Iya, benar.
1: Karena Yang Maha Kuasa yang melebihi dari segala-galanya.
0: Benar sekali, Bang.
1: Semoga Abang Leman juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bersama keluarga. Kota Abang Leman juga terhindar dari bencana abu vulkanik tadi ya.
0: Iya, benar, Bang.
1: Ya, lagunya...
0: Lagunya apa
1: Teluk
0: nih, Bang?
1: Teluk Bayur, Bang Dani.
0: Teluk Bayur, boleh. Sapa salamnya dulu.
1: Ya. Salamnya untuk Mbak Ani, semoga monitor pada malam hari ini. Semoga sehat selalu. Dan juga untuk Putra Rantau, semoga bergabung di ruang rindu pada malam hari ini. Juga untuk Bang Dion yang ada di Empaku, semoga sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Dan salamnya untuk semua muajaja Bang Dani.
0: Baik.
1: Bang Daninya juga semoga sehat selalu bersama keluarga ya.
0: Amin.
1: Sekian dan terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Bang Putra Kusut ya, pendengar yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Bagi selanjutnya ada Bang Andre nih, pendengar yang bergabung. Halo, selamat malam Bang Andre.
2: Halo, selamat malam Bang Rindu. Aduh, tertidur tadi.
0: Waduh, tertidur ya.
2: Kelewatan ini radio.
0: Oke, masih.
2: Tadinya orang tidur.
0: Aduh. Oke.
2: Siapa yang masuk ya, Bang?
0: Baru ada Bang Leman, Bang Dion, Bang Andre. Bang itu, Putra Kusut.
2: Oke, pasti enggak banyak orang. Lagunya ini aja deh, Boneka India.
0: Boleh, siapa salamnya dulu, Bang, ya?
2: Itu salamnya buat Kak Putra Kusut ya, buat Kang Leman tadi juga, buat Adik Putri Duyung ya, atau Adinda Putri, dan juga Kak Putra Kutai, Kak Putra Kusut tadi, siapa ya? Buat Dek Siska di Kota Bangun ya, buat Mama Erni, ya, Mama Rosi, Mama Dalia ya. Pokoknya semuanya deh, sayang.
0: Oke, baik, Bang Andre.
2: Aku tunggu lagunya. Selalu hati-hati
0: deh. Iya.
2: Kata pamit dulu, pandai. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam juga buat Bang Andre ini, pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Di tengah hiruk-pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan rumah tangga, sampai penelitian jurnal-jurnal ilmiah dunia. Bahkan, pelayanan masyarakat saat ini pun sudah terintegrasi dengan sistem online dan semua itu tidak terlepas dari teknologi. Status sosial tak lantas jadi sebuah kepastian seseorang bijak dalam menggunakan teknologi. Cybercrime seperti human trafficking, narkotika, terorisme, hingga yang bersifat serius seperti spionase, sabotase, dan hacking, tak jarang bisa mengganggu hubungan bilateral lintas negara. Mari bersikap bijak dalam menggunakan teknologi informasi dengan baik dan benar, bermanfaat, serta membuat kita lebih berkembang.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi kedua atau di sesi terakhir nih. Buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan.
1: Wah, orangnya udah hilang.
2: Kenapa, dek?
0: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
2: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang. Apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.
3: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
4: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Nggak usah dipikirin.
3: Tapi kayak beneran lah, Bu.
4: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
3: Suka lupa tuh, Bu.
4: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
5: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari dua orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan pemain yang membungkuk harus menebak di mana kerikilnya.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, Oasis mungkin telah menghadapi banyak rintangan ya, tapi mereka tetap konsisten dalam memberikan musik yang mengena di hati banyak orang. Lagu Don't Go Away mencerminkan rasa kehilangan dan ketidakpastian yang sering melanda kehidupan mereka.
1: Lagu ini pendengar bermakna tentang ketakutan mendalam kehilangan orang terkasih, kerinduan dan kerapuhan emosional saat menghadapi masa sulit. Lagu ini yang terinspirasi dari pengalaman pribadi Noel Gallagher saat ibunya sakit, menekankan keinginan agar seseorang tetap tinggal di tengah ketidakpastian hidup.
0: Namun, di sisi lain, Let There Be Love menjadi pesan tentang perdamaian dan kebersamaan. Oasis mengingatkan kita bahwa di tengah segala perbedaan dan konflik, cinta akan tetap menjadi hal yang paling penting. Lagu ini menyoroti pentingnya dukungan orang terdekat dan keyakinan akan hari esok yang lebih baik. Sering dianggap sebagai lagu reflektif tentang kedamaian emosional, karena lirik

0: kembali di Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda. Kali ini dengan dua lagu yang menggambarkan transformasi musikal Oasis di era pertengahan 90-an. Meskipun seringkali dihadapkan dengan perselisihan antar personil, Oasis tetap berhasil menghasilkan karya yang menggetarkan dunia musik. Aku Yes adalah lagu yang penuh energi, yang menggambarkan keinginan untuk menyerah pada keadaan, tetapi tetap bersemangat dalam menghadapi dunia.
1: Benar sekali, Aku Yes ini pendengar memiliki karakter khas Oasis yang tidak bisa ditiru oleh band lain. Dengan lirik yang mengajak kita untuk menerima kekurangan dan tetap bergerak maju. Di sisi lain, pendengar terdapat Roll With It adalah lagu dengan tempo cepat yang menjadi anthem bagi para penggemar mereka. Lagu ini menggambarkan keteguhan untuk terus berjuang meskipun ada rintangan, seolah-olah menyatakan bahwa apapun yang terjadi, kita harus terus roll with it, menghadapinya dengan penuh semangat.
0: Kedua lagu ini pendengar menunjukkan betapa Oasis tetap bisa bertahan dan memberikan yang terbaik, meskipun seringkali diterpa krisis internal. Dengan karakter yang sangat kuat, kedua lagu ini menjadi sangat mudah untuk diingat dan mengingatkan kita untuk tidak takut dengan perubahan dan tetap berpegang pada semangat perjuangan. Oasis tidak hanya menciptakan lagu, tetapi juga filosofi hidup yang sangat menginspirasi.
1: Ya, dan dalam perjalanan mereka, Oasis ini menunjukkan bahwa musik bisa menjadi wadah ekspresi yang sangat kuat untuk setiap orang. Kedua lagu ini, Aku Yes dan Roll With It, menjadi bukti betapa musik mereka tetap mampu menginspirasi banyak orang di tengah tantangan besar. Baik pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, mari kita dengarkan kedua lagu legendaris ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tidak terasa kita sampai di sesi akhir malam ini bersama Oasis. Di akhir perjalanan, Oasis ini tetap mampu menunjukkan kualitas musikalitasnya yang luar biasa. Morning Glory adalah lagu yang penuh semangat dengan lirik yang sangat berani dan penuh gairah. Lagu ini memberi kita gambaran tentang semangat untuk terus maju meskipun dunia di sekitar kita penuh kekacauan.
1: Morning Glory ini pendengar memang menciptakan atmosfer yang sangat memukau ya, tentunya dengan riff gitar yang ikonik dari mereka. Di sisi lain pendengar, terdapat lagu yang berjudul The Importance of Being Idle, memperlihatkan sisi humor dan kecerdasan Oasis dalam menulis lirik. Lagu ini menentang gaya hidup penuh tekanan, mengajak kita untuk lebih santai dan menikmati hidup. Noel Gallagher menunjukkan kemampuannya dalam menulis lirik yang tajam dan penuh makna.
0: Dua lagu ini pendengar, meskipun memiliki nuansa yang berbeda, tapi berbicara tentang kebebasan. Morning Glory mengingatkan kita untuk bangkit dan terus mengejar impian kita. Sementara The Importance of Being Idle, itu mengajak kita untuk tidak terlalu memaksakan hidup dan menikmati proses. Ini adalah sisi lain dari Oasis yang menggambarkan kedewasaan mereka dalam berkarya.
1: Dan melalui lagu-lagu seperti Morning Glory dan The Importance of Being Idle ini, pendengar Oasis berhasil meninggalkan warisan untuk para pendengarnya yang tak terlupakan. Mereka mengajarkan kita untuk hidup dengan semangat, namun juga untuk menikmati setiap momen tanpa terbebani oleh dunia yang begitu keras. Oasis mungkin sudah berakhir, tetapi legasi mereka akan terus hidup melalui musik.
0: Baik pendengar, terima kasih sudah menemani kami malam ini dengan perjalanan musik Oasis yang penuh kenangan. Untuk menutup, mari kita dengarkan Morning Glory dan The Importance of Being Idle. Semoga musik mereka tetap menginspirasi kita semua. Saya Ria Mitasari dan
1: Fira Amalia pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Samarinda. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari siaran malam ini. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang telah setia mendengarkan program Mas 1 RRI Samarinda sejak rangkaian Samarinda pagi hingga rangkaian Samarinda malam hari ini untuk temani akhir pekan Anda. Dan tentunya kami ingatkan kembali untuk memastikan bahwa pintu dan jendela rumah Anda telah terkunci dengan rapat dan api kompor telah dimatikan guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Fira Amalia pamit dari ruang dengar Anda. Salam sehat selalu, selamat malam dan sampai jumpa.

0: yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia dan

Kasihan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, banyak orang merasa seolah-olah mereka bekerja keras, tetapi tampaknya tidak mendapatkan apapun yang berharga. Alasan utama mengapa mereka merasa seperti ini adalah karena mereka tidak menghabiskan cukup waktu untuk memikirkan apa yang benar-benar mereka inginkan dari kehidupan dan belum menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri. Lagi pula, tidak mungkin untuk melakukan perjalanan panjang tanpa tahu tujuan sebenarnya. Pendengar, tujuan membantu kita untuk fokus pada apa yang kita inginkan dan ke arah mana kita ingin pergi. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, kita dapat mengukur pencapaian kita dan memantau kemajuan kita. Jika kita gagal mencapai suatu hal, kita dapat mengevaluasi kembali situasi kita dan mencoba cara yang baru. Pendengar, jika Anda tidak merancang rencana hidup Anda sendiri, kemungkinan besar Anda akan jatuh ke dalam rencana hidup orang lain.

Dengan terdengarnya musik ini, maka dengan demikian selesailah sudah tugas-tugas kami dalam mengantarkan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 6 September 2020. Sesaat lagi memancar kami gelombang 246 meter MV, AM 1215 kHz, serta FM 97,6 MHz akan segera mengundurkan diri dari udara. Selanjutnya siaran kami dapat Anda dengarkan kembali esok pagi. Wakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Fira Amelia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok Nusantara dan dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang dan malam Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Saya Rati Irawan dan segenap kru temani di awal pekan Senin 7 September 2026. Di tengah berbagai bencana yang terjadi di negeri kita, semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Pagi ini kami akan temani Anda dengan serangkaian mata acara, yaitu pada pukul 5:30 mutiara pagi, lanjutkan dengan Samarinda pagi ini pukul 7 saatnya kami sampaikan berita pagi, dilanjutkan dengan sajian musik dan informasi ke ruang dengar Anda. Pukul 8 kami bergabung dengan Pro 3, dilanjutkan dengan musik dan informasi hingga saatnya Halo RRI. Demikian mata acara kami di sepanjang pagi ini. Selamat pagi untuk Anda semua. Selamat memulai pagi ini bersama kami RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi yang akan awali dengan lagu-lagu religi. Selamat mendengarkan.

0: saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang digunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI.

hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.

hati seorang mukmin tidak akan dimasuki dendam dengan sebab tiga perkara, yaitu ikhlas dalam amal untuk Allah, memberi nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, menetapi jemaah mereka karena sesungguhnya doa mereka meliputinya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah.

dari Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, nantikan Mutiara Pagi edisi hari ini. Nanti akan bersama Ustadz Fatholis LC dari DPU Kalimantan Timur. Kita akan bincang mengenai keutamaan sholat kepada Rasulullah SAW, merupakan lanjutan dari kitab Riyadus Shalihin.

0: Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di awal pekan hari ini, Senin 7 September 2026. Saya Rati Irawan, rekan Deni temani Anda di pagi hari ini. Semoga

0: semua dalam keadaan yang sehat walafiat pendengar di tengah bencana yang sedang mendera negeri kita tercinta, termasuk juga di wilayah Kalimantan Timur. Semoga Allah selalu lindungi kita dari mara bahaya. Kita akan berjumpa di Mutiara Pagi edisi hari ini bersama narasumber kami dari DPU Kalimantan Timur. Sudah bersama kami ada Ustadz Fatholis LC yang akan menyampaikan tema tausiah keutamaan sholawat kepada Rasulullah SAW, merupakan kelanjutan dari kitab Riyadus Shalihin. Assalamualaikum Ustadz Fatholis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Barati.
0: Alhamdulillah Ustadz, sehat ya.
1: Alhamdulillah Barati, ya. Insyaallah sehat.
0: Ini lama saya tidak berjumpa dengan Ustadz ya. Iya, alhamdulillah.
1: Ya, Barati. Gimana kabar Barati?
0: Alhamdulillah sehat, sehat. Ustadz, mudah-mudahan pendengar kita juga sehat semua ya Ustadz ya.
1: Amin, amin ya Rabb, insyaallah.
0: Baik. Pendengar dan pemirsa, kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz Fatholis. Setelah itu silakan bergabung bersama kami di dua line telepon, line WhatsApp. Lalu juga silakan menyampaikan pertanyaan melalui kolom live chat di kanal YouTube RRI Samarinda, lalu juga di aplikasi RRI Digital. Silakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya.
1: Baik, terima kasih Mbak Rati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لنا قلوبنا وعلم لنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Pendengar persatu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah. Di kesempatan pagi awal pekan ini kembali kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat berupa umur yang Allah karuniakan kepada kita, kesehatan, ya, waktu dan kesempatan, yang semua nikmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba, tak lain dan tak bukan agar kita memakmurkan bumi ini, kita mengisinya dengan ibadah, dengan ketaatan, ketawaduan, kekhudu'an, ya. Dan sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kebaikan dan juga rahmat-Nya kepada kita semua. Terkhusus sekarang kita rasakan bagaimana banyaknya musibah bencana di negeri kita ini. Ini tentu saja tidak lepas dari sebagian dari tangan kita juga, ya. Kalau nanti kita membuka Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 33, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah menyampaikan kepada kita 1400 tahun yang lalu ketika Al-Quran itu diturunkan. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ada dua asbab atau dua sebab, dua hal. Di mana dengan dua sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjamin tidak akan memberikan musibah bencana kepada kita, ya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi apabila salah satu dari kedua itu hilang atau kedua-duanya bahkan hilang, maka bisa dipastikan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musibah dan bencana kepada kita sebagai pengingat untuk kita, karena musibah dan bencana yang Allah berikan kepada kita semua ini adalah pengingat agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah menurunkan musibah dan bencana melainkan pasti ada asbabnya, ada sebabnya. Entah sebab karena begitu banyaknya manusia yang melakukan maksiat, begitu banyaknya manusia yang melakukan kerusakan, begitu banyaknya manusia yang lalai, ya, ini Allah ingatkan kepada kita. Ya. Dalam Al-Qur'an tersebut Allah mengatakan wa ma kana Allahu yu'adzibahu wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menimpakan musibah bencana kepada kalian sementara engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Jadi dua jaminan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama keberadaan dan adanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Ya, Nabi kita sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Meskipun beliau telah wafat, tentu saja ruhnya menyaksikan kita. Apa yang kita lakukan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam Allah beritahukan kepada beliau. Ya. Nah, ini jaminan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang satunya sudah tidak bersama kita. Hanya tinggal satu jaminan yang berada bersama kita. Kalau satu ini juga hilang, maka ya di sanalah Allah Subhanahu wa taala menguji kita, mengingatkan kita dengan musibah dan bencananya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya Allah tidak akan mengazab kalian, mereka, sementara mereka memperbanyak bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika yang kedua ini juga hilang, maka di sanalah Allah mengingatkan kita. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam tak lupa juga mari kita sampaikan kepada teladan terbaik kita, qudwah hasanah kita, nabi kita tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Di penghujung bulan Rabiul Awal ini kita sering mengatakan dengan bulan Maulid Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan di kesempatan pagi hari ini kita membahas bab keutamaan bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertepatan juga dengan momentum masih di penghujung bulan Rabiul Awal atau bulan kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya ya, tema ini semakin menjadikan kita ya, semakin kuat cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semakin menguatkan ya rasa kita untuk memohonkan syafaat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan mudah-mudahan kita umatnya kelak ya, diakui dan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita bacakan beberapa hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin berkenaan dengan keutamaan bersolat kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang pertama, ya. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari Abdullah bin Amr bin As, ya, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra, rawahu Muslim. Siapa yang bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali, ini jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan bahwa man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali. Ya. Kalau kita mengikuti kegiatan Maulid Nabi, ya baik di kantor, di sekolah, di lembaga, di instansi, atau bahkan mungkin di komplek kita, di musala, di masjid dan seterusnya, maka sekali duduk tersebut barangkali kita akan mendengar bukan hanya puluhan tapi ratusan kali nama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan. Maka sebagai bentuk adab kita adalah kita bersolat kepada Nabi kita saat disebutkan nama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkali-kali disebutkan saat acara maulid itu biasanya. Rasulullah Muhammad, Rasulullah Muhammad, Rasulullah Muhammad tersebut. Ya. Maka adab kita sebagai umatnya saat nama tersebut disebutkan, maka kita bersolat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi Ustaz, ya disebutkannya kan beratus kali. Ya, saat acara maulid tersebut apakah ratusan kali juga kita mengucapkan salat? Ya, jika memungkinkan seperti itu. Ya, setiap nama disebut kita sebut Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha ashr, maka Allah Subhanahu wa taala pun bersolat kepada orang yang bersolat kepada Rasulullah tersebut dengan 10 kali solawat. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana solawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Kalau solawat kita kepada Rasulullah sudah jelas kita diajarkan dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Seperti itu. Lalu bagaimana salatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka para ulama mengatakan salawatnya Allah kepada kita ya adalah dengan pengampunan 10 kali lipat kepada kita. ya. Sekali kita buat salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka Allah mengampuni kita 10 kali ya. Nah ini maklum dan ini ma'ruf ya. Di beberapa hadis yang lainnya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala melipatgandakan ya amal anak Adam itu, ada yang 3 kali lipat, ada yang 10 kali lipat, ada yang 700 kali lipat. Satu contoh dalam hadis katakan seperti ini: man qara'a hurufan falahu bihil hasanah wal hasanah bi asyril amsalih. Siapa yang membaca satu huruf Al-Qur'an maka dia mendapatkan satu pahala, dan satu pahala tersebut dilipatgandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maklum sudah bahwa Allah Subhanahu wa taala melipatgandakan amal-amal anak Adam sampai 10 kali lipat ya, 3 kali lipat, 10 kali lipat, 700 lipat dan seterusnya ya. Dan termasuk dalam hadis ini, siapa yang bersalawat satu kali kepada Rasulullah maka Allah Subhanahu wa taala ya bersalawat kepadanya 10 kali. Maksudnya salatnya Allah kepada kita adalah Allah mengampuni kita 10 kali. Ya, entah 10 dosa kita atau 10 kali Allah kasih ampunan kepada kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Allah mengampuni kepada kita 10 kali. Ya. Kalau kita 100 kali ya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1000 ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita bersalawat 10 kali, maka sudah jelas 100 kali kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ini adalah keistimewaan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada nabi yang lainnya dan juga manusia yang lainnya. Diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah, hadis yang kedua, wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud ya, semoga Allah meridainya, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Rawahu Tirmidzi. Ya. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aulan nas ya, manusia yang paling utama ya, salah satu tabiat, salah satu ya apa namanya fitrahnya manusia itu, di antaranya dia ingin unggul, dia ingin menjadi yang paling utama. Ya, di antara sama manusia saja seperti itu kita dapatkan. Manusia itu saling ingin unggul, ingin utama. Ya. Orang ingin jadi presiden, orang ingin jadi gubernur, ingin jadi wali kota, ingin jadi camat, ingin jadi lurah, bahkan ingin jadi RT. Ini apa? Bagian dari fitrahnya manusia, dia ingin unggul, dia ingin utama. Ya. Tujuannya apa? Agar terkenal. Ya. Ada kepala daerah itu kalau keliling kemana-mana dia bawa 21 tim media. Apa tujuannya kalau tidak ingin terkenal? Apa tujuannya jika tidak ingin menjadi sesuatu? Entah mau jadi presiden nantinya, entah ingin jadi gubernur nantinya dan seterusnya. Ya. Kemana-mana bawa 21 tim media. Ada yang 20, ada yang 10 dan seterusnya. Untuk apa? Tentu untuk terkenal, untuk jadi yang paling utama. Menjadi aulan nas, menjadi manusia yang paling utama nantinya ya. Tapi kadang manusia lupa untuk mempersiapkan dirinya menjadi manusia yang utama kelak di akhir. Mereka hanya berlomba-lomba, kebanyakan manusia sekarang berlomba-lomba untuk menjadi aulan nas di dunia, di dunia ini ya. Tapi tidak mempersiapkan untuk menjadi aulan nas di akhirat kelak. Nah, Nabi SAW mengatakan aulan nas, manusia yang paling utama, manusia yang paling unggul kelak, manusia yang paling beruntung di akhirat kelak, kata Nabi, bi yaumil qiyamati, di hari kiamat nanti adalah aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang paling utama. Bisa terbayang jumlah umat manusia ya, jumlah umat Islam di dunia ini sekarang hampir 2 miliar ya. Nanti dengan yang meninggal sebelumnya ya, karena dari Nabi Adam terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang kita ya, berapa ratus miliar atau mungkin bertriliun manusia itu nanti akan dibangkitkan semuanya di hari kiamat, seluruh manusia itu, umat Islam itu ya. Nah, kita akan berlomba-lomba ingin mengetahui mana nabi kita, mana nabi kita. Kita berlomba-lomba untuk dekat dengan nabi kita ya. Satu contoh saja yang gampang, semisal ada artis terkenal datang ke Indonesia, kemudian artis tersebut berada di tengah-tengah kita, kita akan berlomba-lomba untuk dekat dengan artis tersebut untuk foto yang kemudian fotonya kita tampilkan dan kita pamerkan di media sosial kita bahwa kita sudah berfoto dengan seorang artis terkenal. Kita berlomba-lomba untuk melihat mana wajah, ya, kita cari tahu mana. Nah, di akhirat nanti seperti itu. Yang menjadi primadona di akhirat kelak di padang mahsyar itu Nabi kita Muhammad SAW. Tentu yang kita inginkan adalah dekat dengan Nabi kita. Tapi apalah daya, karena amal kita juga bukan amal yang istimewa, atau kita cenderung menjauhi semua apa yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi menjamin, orang yang paling dekat denganku nanti pada hari kiamat, di yaumul mahsyar nanti, orang yang paling utama, ya, dia bisa melihatku, dia dekat denganku, kata Nabi SAW adalah aktsaruhum alayya salatan, orang yang memperbanyak berselawat kepadaku. Ya, ini sementara kita hidup di dunia gampang, hanya saja mungkin enggan bagi kita apa sih, ya, banyak urusan kita, bukan hanya selawat dan seterusnya. Kita menjawabnya seperti itu ketika di dunia, tapi di akhirat kita akan menjadi penyesalan buat kita. Kenapa dulu saya tidak memperbanyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, karena selawat itu menjadikan kita menjadi aula nas kelak di yaumul mahsyar, menjadi orang yang dekat dengan Nabi, mudah mendapatkan syafaatnya Nabi, mudah minum di telaga kafarnya Nabi, masuk surga bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi manusia yang paling unggul kelak, aula nas. Ya, pendengar puasa itu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang ketiga, wa an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyaminkum yaumul jumu'ah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hari yang paling utama, afdal, di antara hari-hari yang kita jalani, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, maka di antara semua hari tersebut, ya, yang menjadi penghulu hari itu adalah yaumul jumu'ah, hari Jumat. Ya, maka di sini Nabi SAW memberikan isyarah bahwa sesungguhnya, ya, ada hari di mana bersolat kepada Nabi SAW itu lebih utama. Semua hari bagus, tidak ada hari yang tidak bagus. Hanya ada hari-hari tertentu yang memang Allah jadikan sebagai istimewa dari hari yang lainnya. Satu contoh disebutkan dalam hadis itu, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhan ilal ramadhan mukaffaratun ma bainahunna idza ijtanabtum batil kaba'ir. Ya, salat lima waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan. Jadi disebutkan, ya, amal pekanan salat Jumat, kemudian amal tahunan Ramadan dan seterusnya. Ya, jadi Jumat itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan Adam, hari Jumat juga Allah menurunkan Adam ke dunia. Hari Jumat juga kelak kemudian nanti Allah akan datangkan hari kiamat. Ya, hari Jumat juga nanti kita akan dibangkitkan dan seterusnya. Maka Jumat itu dikatakan sebagai hari rayanya umat Islam selain daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari yang paling utama itu adalah hari Jumat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'akthiru alayya min salati fihi. Di hari Jumat tersebut perbanyaklah kalian bersolat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena sungguhnya salawat-salawat kalian terkhusus di hari Jumat, ma'rudatun, apa itu, Allah tampakkan, Allah perlihatkan, Allah pamerkan, dipampakkan, ya, Muhammad ini umatmu bersama bernama Fatkhalis, hari ini dia bersolat kepadamu 100 kali, ditampakkan, ditunjukkan, sehingga Nabi kita Muhammad SAW mengenali kita dengan baik nanti di akhirat. Oh, ini umatku yang dulu senantiasa bersolat kepadaku di dunia dulu. Rasul kenali baik dengan kita, meskipun di kehidupan kita di dunia kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena jarak kita dengan Nabi kita 1400 tahun lebih. Nabi wafat, kemudian kita baru berada di zaman sekarang. Tapi karena kecintaan kita, seringnya kita bersolawat, Nabi kita jadi mengenali kita. Oh, ini umatku dulu yang ketika di dunia sering bersolawat, dia tidak pernah berjumpa denganku, dia tidak pernah bertemu denganku, tapi dia senantiasa bersolawat kepadaku. Dikenal kita oleh Nabi kita, diketahui kita oleh Nabi kita, ya, diberikan kita syafaat, diizinkan kita minum di telaga kaufarnya, masuk kita bersurga bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di hari Jumat, fa'athiru alayya min sholati fihi, perbanyaklah kalian bersolat kepadaku di hari Jumat tersebut, kata Rasulullah. Fa'inna sholatakum ma'rudun, karena sungguhnya sholat-sholat kalian Allah tampakkan, Allah perlihatkan kepadaku, terkhusus di hari Jumat. Faqalu, nah, ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul menyampaikan seperti ini. Ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad arunta. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin salat kami akan ditunjukkan kepada Anda, diperlihatkan kepada Anda, sementara wa qad arunta, engkau telah hancur menjadi tanah. Ini pikiran normatifnya para sahabat dulu. Ya, para sahabat berpikir semua yang dikuburkan, ya, meninggal kemudian dikuburkan, pada akhirnya akan menyatu menjadi tanah. Ya, kita ini nanti ketika dikubur, ya, manusia pada normalnya ketika dikuburkan dia akan hancur pada waktu sekian sekian gitu. Pada hari ketiga sudah mulai membusuk tubuh kita, hari ke-25 habis semua daging-daging kita, sisa tulang belulang. Pada sekian puluh tahun kemudian tulang belulangnya pun akan hancur, yang tersisa hanya tulang sulbi, ya, yang dari situlah Allah Subhanahu wa taala kelak bangkitkan di hari kiamat. Di tulang sulbi itu tidak akan pernah hancur, ya. Semua tulang, semua bagian akan hancur. Ya, pikiran para sahabat, semua yang meninggal termasuk para nabi pada akhirnya akan menyatu dengan tanah. Ya. Kaifa turadu salatuna fa waqad aramta? Bagaimana mungkin salat kami ditujukan kepada Anda ya Rasulullah, kata para sahabat, sementara Anda kan sudah hancur menjadi tanah nanti. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan qala innallaha harrama 'alal ardi ajsadil anbiya. Atau dalam riwayat yang lainnya, innallaha harrama 'alal ardi ya'kuluna ajsadil anbiya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Jadi seandainya diperbolehkan kita membongkar untuk melihat jasadnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di raudhah, seandainya diperbolehkan, tapi itu dilarang. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jasadnya utuh. Ya. Karena Nabi sendiri mengatakan semua jasad para nabi, ya, kalau di dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu dikatakan paling tidak ada 125 ribu nabi yang pernah diutus oleh Allah. Begitu nabi saja, nabi dan rasul, ya, itu seandainya kita mengetahui semua kuburnya, maka utuh semua mereka itu, Allah jaga jasadnya, karena Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Ya, nah, ini jaminan dari Rasulullah SAW. Maka terkhusus di hari Jumat kita perbanyak bersalawat agar kala itu menjadi bukti kita sebagai umat Rasulullah SAW yang layak mendapatkan syafaat dari nabi kita tercinta Muhammad SAW. Kemudian hadis yang keempat, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu qabri, jangan kalian jadikan kuburanku, kata Nabi, aidan, tempat-tempat perayaan, ya, dihias-hias kuburannya, tempat perayaan dan seterusnya, ya, sebagaimana sebagian umat ada yang merayakan, ya, merasa dia tidak mampu melindungi dan seterusnya, dia pukul-pukul badannya sendiri, dia rayakan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Wassallu alayya, ya, maka perbanyaklah kalian bersolat kepadaku, bersolatlah kalian kepadaku. Fa inna solatakum tabluhuni haitsu kuntum, kata Nabi, karena sungguhnya solat-solat kalian kepadaku itu Allah sampaikan dimanapun kalian berada. Ya, la taj'alu qabri aidan, kata Nabi, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat-tempat perayaan yang dihias, didatangi rame-rame, diziarahi, kasih duit gitu. Ada beberapa kuburan ulama besar itu, saya pernah berkunjung ke beberapa ulama besar, yang di sekelilingnya itu dilempari duit, banyak duit, ya, di sekeliling kuburannya itu, ya, mereka kesana untuk sekedar ini saja, menyaksikan, lempar duit dan seterusnya. Ini merayakan namanya. Berbeda saat kita menziarahi nabi kita, kalau kita umroh, biasanya nanti kita yang pertama kali kita datangi adalah Madinah. Saat kita melihat kubah berwarna hijau, kubahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita nanti dituntun mutawif kita. Mari Bapak Ibu, kita ucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya Umar. Ya, kita ucapkan salam, ya. Assalamu alaikum ya Rasulullah, ya. Ya, di sana ada tiga kubur saja di raudhah itu, kuburannya Rasulullah, kemudian ke bawah sedikit Abu Bakar, ke bawah sedikit adalah Umar. Nah, kita ucapkan salam. Nah, Nabi menjawab salam kita. Nanti ada hadisnya kita bacakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab semua salam yang disampaikan kepada beliau. Ya. Maka kata Nabi, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai perayaan. Maka kalau kita ke raudhah, kita ucapkan salam, kemudian kita masuk melaksanakan sholat tahiyat masjid, kemudian kita berdoa agar kelak kita diberikan syafaat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalian jadikan kuburanku tempat perayaan, tapi bersolatlah kalian kepadaku, kata Nabi. Wasallu alayya, Nabi memerintahkan salatlah kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di siang ke 6, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yusallimu alayya, siapa saja di antara kalian yang mengucapkan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruhku ke dalam jasadku, hatta arudda alaihi salam, sampai kemudian aku kemudian menjawab salam yang orang tersebut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ya, ini keistimewaan Allah, Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat yang lainnya. Ya, kalau kita ini, kalau berdasarkan surah Az-Zumar ayat 42 dikatakan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah Subhanahu wa taala ini yang menggenggam ruh kita, ya, saat kita tidur dan saat kita mati. Saat kita tidur, ruh kita itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah, ya, yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami dikembalikan nanti. Jadi ruh kita dipegang oleh Allah tapi dikembalikan lagi sehingga kita bangun dari tidur kita. Nah, saat kita mati, ruh kita pun digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dikembalikan, ya, kecuali nanti, ya, pada hari kebangkitan. Tapi berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ruhnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikembalikan lagi setiap kali ada orang yang mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma min ahadin yusallimu alayya, siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa raddallahu alayya ruhi, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhku ke dalam jasadku, hatta arudda alaihi salam, sampai kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, aku menjawab salam orang tersebut. Ya, kalau kita sholat pun kita akan mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, ya kan, ya, salam kita kepada Rasulullah setiap kali kita sholat, 5 waktu kita sholat, ya, atau tambah lagi sholat sunnah-sunnah kita, tahajud, duha, syuruk dan lain sebagainya, kita ucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kan demikian, kan. Saat kita mengucapkan salam itu, roh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikembalikan dan membalas salamnya kepada kita semua, ya. Kemudian hadis yang lainnya, ya. Hadis yang ketujuh, wa an Ali radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ali semoga Allah ridainya berkata, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu min dhukirtu 'indahu wa lam yusalli 'alayya, rawahu Tirmidzi, ya. Dikatakan dari Ali bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-bakhilu, orang yang pelit, orang yang kikit, orang yang medit, kata orang Jawa, orang yang seke, ya, orang yang pelit itu adalah orang yang, ya, mendukirtu indahu, ya, disebutkan namaku di sisinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat kita ikuti maulid, kadang kitanya fokus kepada ustadznya yang lucu, fokus kepada makanannya, fokus kepada pohon telurnya, fokus kepada doorpress yang disediakan yang bergantung, fokus kepada, ya, candaan-candaan dan seterusnya, tapi kita fokus kepada berapa kali nama Nabi kita disebutkan, berapa kali sholawat kita saat nama Nabi kita disebutkan, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bakhil, orang yang pelit adalah orang yang namaku disebutkan 100 kali, ya, 100 kali kita bersatu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, apa beratnya, ya, kita mengatakan itu. Maka kata Nabi, orang yang bakhil, orang yang pelit, ya, mendukir tu'indahu, disebutkan namaku di sisinya, falam yusalli alaiya, tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Ini orang yang pelit, kata Nabi. Masya Allah. Nabi mengatakan dan, ya, menjuluki bahwa orang yang namaku disebut di sisinya tapi dia tidak bersolawat sebagai orang yang pelit. Na'udzubillah. Kalau Nabi yang mengatakan pelit, bahaya ini. Ya. Ya, jangan sampai kita kemudian dicap sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicap dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang pelit. Ya, kalau sudah dikatakan pelit, ya, di akhirat indikasinya kita tidak akan mendapatkan syafaatnya nanti. ya, bagaimana mungkin kita akan singgah ke telaga Kausar, nyawa kita hanya pelit, ya. Rasulullah tidak pernah mengajarkan pelit, bahkan Rasulullah itu orang yang royal sekali, ya, memberikan sesuatu kepada orang lain dan seterusnya itu. Maka kata Nabi, orang yang pelit adalah orang yang nama yang Rasulullah SAW disebutkan di sisinya, walam yusalli alaihi, tapi dia tidak bersolat kepada aku, kata Nabi SAW. Kemudian keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW yang lainnya disebutkan dalam hadis, satu hadis lagi, wa an Fadlah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Fadlah bin Ubaid, ya, berkata, ya, saya mendengar, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, rajulan yad'u fi salati lam yumajjidullah ta'ala, ya, ada seorang laki-laki, ya, yang ketika itu berdoa, ya, dan dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, lam yumajjidullah ta'ala wa lam yusalli alayya nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu adab di dalam kita berdoa, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu pertama nanti kita utamakan dalam kondisi yang suci berwudu. Kedua, menghadap ke arah kiblat. Ketiga, mengangkat tangan kita saat berdoa. Nah, yang keempat itu nanti memuji dan mengagungkan Allah. Semisal amin amin alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ini mengagungkan Allah, atau pakai nama-nama Allah yang paling afdal, yang paling agung. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Mujibas Sa'ilin. Nah, seperti itu. Ini mengagungkan Allah, yumajjidullah. Kemudian, ya, adab yang lainnya adalah, ya, yang kelima, walam yusalli alaihi. Yusalli alaihi, yaitu bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, itu bersolawat. Nah, baru kemudian, ya, merendahkan diri kita. Ya, misalkan, yang bisa menggunakan doanya Nabiullah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, baru kemudian yang ketujuh, ya, apa permintaan kita, inti dari permintaan kita. Nah, itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mendengar ada pemuda yang berdoa, dia tidak menyebutkan, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersolat kepada Rasulullah, maka Nabi mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajila hadza. Orang ini terburu-buru, kata Nabi. Orang ini terburu-buru. Kemudian Nabi memanggil laki-laki itu, dan kemudian Nabi

0: Pemirsa, kami akan kembali selain berikut ini. Dua line telepon bisa Anda gunakan 0541-736-566, 743-495. Silahkan di WhatsApp kami 0811-5544-976. Anda yang sedang menyaksikan di kanal YouTube, silahkan juga manfaatkan kolom live chat dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Selawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.

Dari Abu Zubaid, dia berkata, aku bertanya kepada Abu Wail tentang Murji'ah, satu kelompok yang berpendapat bahwa amal tidak termasuk iman, sehingga kemaksiatan tidak membahayakan iman. Maka dia berkata, Abdullah telah menceritakan kepadaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencela seorang muslim merupakan kefasikan dan memeranginya merupakan kekafiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pendengar dan pemirsa, di sesi ini kami akan undang Anda, silakan untuk bergabung bersama kami. Baik, Ustaz, sudah ada yang bertanya di line telepon. Kita terima dulu ya, penelpon pertama. Assalamualaikum.
1: Ya, Assalamualaikum Mbak Rati.
0: Waalaikumsalam. Pak Daud di Samarinda ya, silakan Bapak.
1: Sehat ya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Hari ini sehat. Aku juga berharap Mbak Rati dan Kausner sehat juga ya.
0: Alhamdulillah.
2: Amin.
1: Begini ya, Kausner ya. Dalam suatu riwayat, waktu Nabi Adam alaihissalam dengan si Hawa memakan buah huli ini, maksud yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Nabi Adam dan si Hawa ini memakan buah huli yang dilaju oleh iblis itu, Allah betul murka dan melentarkan Nabi Adam dan si Hawa ke bumi. Nabi Adam terdampar di negara India seperti si Hawa di Jeddah, itu dalam riwayat Al-Qur'an. Ratusan tahun Nabi Adam minta doa ampunin Pak, tapi Allah enggak menerima ampunan Nabi Adam. Tentu ketika Nabi Adam berdoa, di akhir doanya itu enggak membacakan salawat Nabi Pak. Ketika itu Allah menegur Nabi Adam, wahai Adam, dari mana kau tahu itu salawat Muhammad itu ya? Dan karena dia ada pada Allah dalam ini, yang aku pernah melihat di arah sana itu nama Allah diganti dengan nama Muhammad ya. Yang kedua, waktu aku ingin menyentuh istri si Hawa, Allah katakan bayar dulu maharnya. Maharnya itu bersalawat kepada Nabi. Baru itu aku bisa menyentuh istri si Hawa ya. Akhirnya Allah mengampuni dosa Nabi Adam alaihissalam dan si Hawa, dan dipertemukanlah mereka di sebuah bukit Rahma di Jabal Nur. Dan jadi pertanyaan aku, bagaimana kisah cucu Adam ini? Dia juga banyak berbuat dosa, dan dia ada yang makan buah huru, tapi cucu Adam juga makan uang-uang haram, uang-uang yang korup semua. Apakah ampunan saya ini diterima, Pak? Atau perlu kita penutup doa, kita juga mengucapkan salawat agar ampunan Allah itu berikan pada Kristen
0: ya.
1: Demikian pertanyaan. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Daud di Samarinda memberikan ilustrasi ya, bagaimana Allah mengampuni dosa Nabi Adam terakhir dengan bersolawat. Baik, setelah Pak Daud, dan bagaimana juga implementasinya ya.

0: mengaplikasikan dengan kehidupan saat ini. Selapan Daud 0541-7365-66-743-495. Nanti juga saya akan beralih ke penanya yang bergabung di ada di live chat. Saya baca dulu Ustaz, ini dari Pak Ahmad Zaini di WhatsApp ya. Ustaz bertanya, tadi disampaikan bahwa setiap manusia kecenderungannya menjadi unggul seperti menjadi pemimpin dalam salah satu hadis. Dikatakan bahwa pemimpin itu tidak boleh meminta jabatan. Dalam kenyataannya di negeri kita mayoritas muslim, pemimpin itu diperoleh dengan menyogok pemilih peminta. Apakah jika terpilih kepemimpinannya diridhoi atau sebaliknya untuk ditolong Allah? Baik Ustaz, dari dua penanya silakan.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilustrasi yang disampaikan Pak Daud tadi banyak sekali Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Misal di dalam surah Thaha ayat 120 ini bisikan syaitan kepada Nabiullah Adam ketika itu. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulki la yabla ya. Kemudian setan membisikkan dalam pikiran Nabi Allah Adam itu, pikiran yang jahat gitu ya, dengan berkata ya, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian ya. Ini tipu daya ini sebenarnya ya. Kenapa? Karena setan memberikan gambaran khuldi itu pohon keabadian, buah keabadian ya. Kalau engkau memakannya, engkau akan abadi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, engkau tidak akan keluar dari surga ini selama-lamanya. Ya, padahal dengan memakannya justru dia akan diusir dari surga tersebut. Kan gitu. Nah, ini tipu daya namanya. Jadi, sejak manusia pertama pun iblis itu sudah membisikkan tipu daya. Ya. Dan tipu dayanya itu enggak main-main mengeluarkan Nabi Allah Adam dari surganya Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Ya, hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah aku tunjukkan pohon keabadian gitu ya. Buah khuldi itu, pohon khuldi ya. Wa mulki la yabla ya, dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa ya. Berarti itu ya, tipu dayanya setan. Nah, sekarang kita banyak ditipu daya oleh iblis juga, setan juga, bala tentaranya setan. Ya, korupsi kita katakan ya. Enggak apa-apa, ini kan hak kita. Ya. Iblis membisikkan seperti itu kepada kita. Ya, kita mengelola negara ini, ya ini hak kita untuk mendapatkannya. Enggak apa-apa ini, ya. Kita ambil saja. Ya, dan seterusnya dibisikkan. Kalau kita enggak korupsi, kita enggak akan sejahtera nanti. Ya, berapa sih gajimu? Ya, hanya cukup untuk makan, hanya cukup untuk ya kebutuhan sehari-hari dan seterusnya. Ini bisikan-bisikan setan. Terkadang kita lupa akan keberkahan Allah Subhanahu wa taala terhadap kerja kita, sehingga ya yang dibisikkan kepada kepala anak cucu Adam ini adalah bagaimana dia bisa mendapatkan ya secuil dunia ini dengan cara apapun agar kehidupannya sejahtera, agar dia bisa memiliki rumah mewah, mobil mewah, kehidupan yang nyaman, sejahtera dan seterusnya ya, sehingga dia menghalalkan semua cara, dibisikkan itu. Kalau dulu bapak moyang kita dibisiki dengan buah khuldi, nah sekarang kita dibisikkan dengan kenikmatan kehidupan dunia ini ya, dengan memakan sesuatu yang haram ya. Nah ini terjadi di kehidupan kita sekarang ini ya. Lalu bagaimana ya? Ya, maka yang terbaik adalah kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kebaikan melindungi diri kita dari sesuatu yang haram ya. Bahkan Nabi Adam sendiri nanti kalau kita ini doa yang terkenal yang diajarkan Nabi Allah Adam juga ya. Maka tadi saya sampaikan di mukadimah tadi bahwa salah satu adab ketika kita berdoa nanti sebelum meminta inti doa kita, kita merendahkan diri kita. Boleh menggunakan doa Nabi Adam, boleh menggunakan doa Nabi Allah Yunus. Doa Nabi Adam, Rabbana ghalamna. Nah ini pengakuan Nabi Allah Adam. Ya, seandainya Nabi Adam tidak berdoa seperti ini, barangkali ya Allah alam, barangkali tidak akan ya diampuni dosanya yang besar itu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna, ya Allah, kami sungguhnya telah mendzalimi diri kami. Ya, ini menggunakan jamak ini ya, zalamna. Ya, dia tidak mengatakan ya Allah aku telah mendzalimi diriku, tapi kami, karena Nabi Adam juga tahu kelak anak cucunya itu pun ya akan mengikuti apa yang ya beliau alamin. Rabbana zalamna, kami telah mendzalimi diri kami. Anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, nakunanna minal khosirin. Tentu kami termasuk orang-orang yang khosir, merugi. Ya, bukan hanya merugi di dunia, tapi yang lebih ini lagi adalah merugi di akhirat. Ya, lanakunanna minal khosirin. Ya, nah ini ya, maka kita harus sadari dan pahami terkait dengan tipu daya setan ini. Ya, kepada kita nak juga adab juga sampai hari pembalasan, sampai hari kiamat kelak, iblis itu tidak akan berhenti menggoda kita anak cucu Adam ini agar memakan yang haram, melakukan yang haram, zina dan lain sebagainya, ya, sehingga ya kita kelak bersama dengan mereka, karena mereka memang tugasnya adalah mencari sebanyak-banyaknya ya pengikut agar kelak mereka ya bisa bersama dengan iblis, ya, kalau bahasa sekarang itu follower, ya, jadi iblis itu mencari sebanyak-banyaknya follower agar banyak yang menemani dia di nerakanya, kholidina fiha, selama-lamanya di neraka, ya, abadi dia di dalam nerakanya Allah, disiksa kelak, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi bisa di ini Mbak Ratih.
0: Baik, saya ulang lagi Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan bahwa setiap manusia kecenderungan menjadi unggul seperti menjadi pemimpin, yeah. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa pemimpin tidak boleh meminta jabatan, tapi tidak demikian dengan saat ini Ustaz. Nah, apakah jika yeah. terpilih kepemimpinannya itu diridhoi atau sebaliknya tidak ditolong Allah?
1: Ya, yeah. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwa sungguhnya ada satu ungkapan, al-haqqu bila nidham yaghlibul batil bin nidham, ya, kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik itu akan dapat dikalahkan oleh kebatilan, ya, keburukan yang mereka mengorganisir keburukan itu dengan sebaik-baiknya, ya, asyir bainal haq wal batil, ya, pertarungan antara hak dan batil itu akan selalu terjadi sampai akhir zaman nanti, ya, ada kalanya ketika kita memanage kebaikan ini, kita juga memerlukan ya strategi. Ada kalanya saat kita menata kebaikan ini, kita berada di kebaikan ini, kalau kita tidak menata dengan baik, berstrategi dengan baik, ya, kita akan mampu dikalahkan oleh mereka yang barangkali berstrategi dengan baik, ya. Mereka membuat planning, mereka membuat grand design, ya, mereka membuat rencana yang matang, ya, main plan-nya mereka tentukan dan seterusnya, ya. Mereka bayar media, mereka bayar buzzer, mereka bayar ya orang-orang yang memang secara profesional, ya. Nah, kita pun demikian, ya. Umat Islam ini di akhir zaman seperti ini, ya, memang yang dituntut adalah profesionalisme, ya. Kalau musuh-musuh ini menggunakan media untuk menyerang, misalkan, ya, umat Islam untuk menyerang barangkali dengan menjatuhkan dan seterusnya, ya, semisal seperti itu, ya, maka kita juga menggunakannya, tapi untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran, ya. Nah, ini pertanyaan tadi, ya, semisal, ya, orang-orang sekarang mencari jabatan atau mengejar jabatan ini dengan tadi membagi-bagikan uang, ya, kemudian dia menggunakan media sosial, melakukan black campaign dan seterusnya, ya, apakah boleh kita juga melakukannya, ya, boleh selama itu bukan untuk keburukan, tidak fitnah, tidak menjatuhkan, ya, tidak kemudian mendowngrade pribadi orang, tidak kemudian memfitnah, memberikan mencap yang keburukan, bukan, tapi untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Misal kita pemimpin, ya, kita adalah umat Islam sekarang ini, kemudian kita ingin mencalonkan, ya, menjadi kepala daerah untuk mencari dukungan dengan pertimbangan seandainya, ya, pemimpin itu maju lagi dan tidak ada yang mengimbangin, ya, dari umat Islam misalkan, atau dari kita yang, ya, baik, yang memiliki wawasan terhadap kepemimpinan itu akan dipimpin oleh orang yang buruk, maka kita maju. Nah, ini bukan untuk mencari jabatan dan kepemimpinan, tapi ini untuk menyeimbangkan keburukan dengan kebaikan. Nah, ya, harus dibedakan, ya, harus dibedakan antara ya tawazun bainal haq wal batil, menyeimbangkan antara kebaikan dan keburukan dengan tadi mencari jabatan. Nah, ini memang sekarang batasannya tipis, hanya saja seperti itu, ya. Sedangkannya kita yang baik-baik ini juga nanti harus maju ketika melihat kebatilan ini sudah mulai merajalela. Ya, orang yang orientasi pemimpinnya adalah untuk mencari, mengayakan diri, mencari jabatan dan seterusnya, menghalalkan semua cara. Maka orang-orang yang baik ini juga harus, ya, mulai menyeimbangkan, ya, bagaimana dia mengambil pemimpinan itu untuk mesejahterakan umat, ya, menata baiki kondisi umat dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, ini reminder yang luar biasa Ustaz ya. Jadi menjadi seorang muslim tidak cukup menjadi muslim yang baik untuk era saat ini Ustaz, tapi dengan tujuan tadi perlu cerdas dan profesional. Terima kasih Ustaz. Baik, saya akan menyampaikan ada pertanyaan dari live YouTube Ustaz. Mudah-mudahan sempat ini dalam kurang lebih 3 menit sesi untuk menjawab. Dari Pak Najib Abdul Kowi, ini hanya memberikan semacam pengingat saja, semoga mendapat syafaat Rasulullah SAW dengan pengaturan syariat Islam untuk mendapat ridha Allah, amin. Pak Ahmad Zaini 2053 dari Amuntai, Kalimantan Selatan, bagaimana kita selalu ingat akan Nabi dalam kehidupan sehari-hari di tengah ramainya dunia digital media sosial, sehingga terkadang mengabaikan kewajiban seperti sholat fardu. Baik, tadi mungkin juga sama eranya Ustaz ya, dengan jawaban sebelumnya. Baik, silakan Ustaz untuk 3 menit terakhir ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pendengar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sebenarnya 2 pertanyaan ya yang disampaikan di penanya terakhir tadi itu dari Kalsel itu ya. Ini 2 pertanyaan. Satu, bagaimana kita mengingat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap keadaan. Ini yang sebenarnya dari tadi kita membahasnya, ya. Jadi salah satu kita dikenali oleh Nabi kita kelak di akhirat itu dengan 2 diantaranya. Satu, dengan memperbanyak bersolat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kata Nabi, min atharil wudu. Suatu ketika Nabi itu bertanya seperti ini kepada para sahabatnya, kaifa ra'yuka, kaifa ra'yukum, bagaimana pandangan kalian jika ada kuda berwarna putih, ya, sementara kuda berwarna putih itu berada di tengah-tengah kuda-kuda yang banyak berwarna hitam. Ya, maka kata para sahabat, tentu kami dapat mengenali dengan baik ya Rasulullah kuda putih tersebut. Maka kata Rasulullah, demikianlah aku nanti mengenali kalian di Yaumul Mahsyar. Kalian itu ibarat kuda-kuda yang berwarna putih di tengah-tengah kuda-kuda hitam yang lainnya. Aku dapat mengenali dengan baik min atharil wudu, dari bekas wudu kalian. Dari bekas wudu. Ya, orang yang wudu berarti kan orang yang sholat. Ya, kalau enggak sholat, bagaimana Nabi mengenali kita? Semua bekas wudu kita, wajah, tangan, kaki kita, kepala kita, telinga kita, ini semuanya nanti ya akan menjadi penanda, oh ini umatku, kata Rasulullah. Ya. Sehingga dalam hadis yang lainnya nanti kemudian dikatakan, ini pertanyaan yang keduanya adalah terkait dengan sholat, ya. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna awwal ma yuhasabu bihil abdi yawmul qiyamah min sholati, idha soluhat soluhat sa'irihi wa idha fasadat fasadat sa'irihi. Yang pertama kali kelak akan dihisab dari anak cucu Adam ini, ya, di akhirat kelak itu adalah min sholati, sholatnya. Idha soluhat, kalau sholatnya baik, dia jaga tepatan waktunya, kemudian tumak ninahnya, ya, gerakannya, bacaannya dan seterusnya, kekhusuannya, maka ya ini akan mendongkrak. Ini kalau dalam sekolah ini ada dikatrol, nilai yang jelek akan dikatrol dengan ya apa, ujian-ujian harian dan seterusnya, seperti itu, perbuatan harian dan seterusnya, ya. Nah, di akhirat itu nanti mungkin sholat kita yang fardu ini banyak yang rusak, dan seterusnya amal kita yang lainnya banyak yang rusak, kita tidak laksanakan, maka dikatrol dengan sholat-sholat kita ini nanti. Ya, idza suluhat, maka kata Nabi, kalau sholatnya baik, suluhat sairi, semuanya akan dibantu dan menjadi baik nanti. Wa idza fasad, tapi kalau sholatnya buruk, maka itu gambaran yang lainnya pun akan berpengaruh nanti terhadap sholat itu. Karena inti dari semuanya itu nanti di akhirat sholat kita. Ya, bainal kufur wal iman, yang membedakan orang kafir dan iman itu satu saja, taraktus sholat, kata Nabi, meninggalkan sholat. Ya, kalau amal yang lainnya, zakat, puasa, haji, ya, muamalah dan seterusnya itu diturunkan oleh Allah itu melalui malaikat Jibril. Hanya satu yang Nabi diundang langsung kemudian bertemu dengan Allah ke Sidratul Muntaha. Nanti kita kenal dengan Isra wal Mi'rajnya Nabi, itu satu saja, salat gitu. Ya, langsung diundang Nabi ke langit bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, yang para malaikat pun tidak bisa menuju ke sana, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha. Itu untuk menerima perintah salat. Masyaallah. Ya, jadi kita jagain sholat kepada Nabi kita, dan juga ya perintah sholatnya yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah memberikan jawaban kepada para pendengar kita dan juga pemirsa di pendengar Pro 1 dan Pro 4 RS Samarinda saat ini sedang menyimak siaran kami di sesi akhir. Mohon berkenan Ustaz untuk menutup dengan doa, silakan Ustaz.
1: Baik, pendengar Pro 1 yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di penghujung acara mutiara bagi kita pada kesempatan kali ini. Kita berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua musibah yang Allah turunkan di negeri kita tercinta Indonesia ini. Ya, baik itu kekeringan, kemarau, ya kebakaran, ya gunung meletus, ya bahkan sebagian ada yang meramalkan dengan gempa bumi dan lain sebagainya, ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang berkehendak untuk menurunkan segala musibah, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk mengangkat semua musibah itu. Maka yang harus kita lakukan saat ini adalah memperbanyak istighfar, taubat kita bersama-sama. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan mengangkat semua musibah tersebut, ya, dengan wasilah taubat-taubat kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita awali dengan baca Alkitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah lana buwaba rahmatik, Allahumma aftah lana buwaba fadlik, Allahumma aftah lana buwaba al-barakah, Allahumma aftah lana buwaba al-sihah, Allahumma aftah lana buwaba al-quwah, Allahumma aftah lana buwaba al-jannah, Allahumma aafina fi badanina, Allahumma aafina fi sam'ina, Allahumma aafina fi basarina, Allahumma aafina fi aqlina, Allahumma aafina fi qulubina, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa takhassu'ana wa ta'budana wa tamim taksiruna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar ya Mujibas Sa'inin. Rabbana Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fatholi, sehat selalu dan tentunya tetap semangat memberikan pengingat kepada kita semua umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1, Pro 4 dan juga pemirsa RRI Samarinda, saatnya saya Rati Irawan, rekan Deni akan beralih ke sesi berikutnya Samarinda pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
3: Pro 7,6 FM, Pro

0: Jika kita merenung dan merefleksikan pidato Bung Karno, maka sejatinya jumlah besar saja tidaklah cukup untuk bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan diperhitungkan di kancah dunia. Apalagi menurut Bung Karno, bangsa yang kerja keras bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Ungkapan tersebut tentu tidak bermaksud merendahkan harkat dan martabat bangsa, namun semata-mata untuk memacu bangsanya agar senantiasa bekerja keras mewujudkan impian menjadi bangsa yang sejahtera, lahir dan batin, serta mandiri.
1: Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Pro 1 RRI Samarinda.

RRI Pro 1 Samarinda karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 di awal pekan kembali hari ini. Bagaimana situasinya? MM ini sudah mulai ramai ya dengan pengendara yang mungkin akan masuk ke tempat aktivitasnya pukul 7 atau Anda memilih berangkat lebih awal. Ya, untuk Anda semua yang sedang berada dalam perjalanan, semoga lancar. Tidak ada hambatan apapun. Ya, kabut masih menyelimuti ibu kota Kalimantan Timur. Bahkan kemarin ini pada Pro 1 ini para relawan pemadam tak henti-hentinya karena memang kebakaran lahan masih terjadi pendengar Pro 1 RRI Samarinda di sekitar Bengkuring. Dan saya juga cukup heran ya, bahkan di daerah perkotaan ini di depan rumah ini juga banyak serpihan abu ya. Belum saya terupdate di manakah sebetulnya kebakaran lahan tersebut terjadi ya, sehingga abunya memang sampai ke wilayah warga. Kita juga sudah diimbau untuk menggunakan masker. Gunakan masker pendengar Pro 1 RRI Samarinda untuk melindungi diri. Data dari Dinas Kesehatan mengatakan bahwa memang kasus ISPA sudah mulai meningkat. Anda para orang tua tentunya ingatkan putra-putri tercinta Anda untuk menggunakan masker, terutama ketika berada di luar ruang. Pastinya ya, demikian dengan Anda para pengendara roda 2. Memang tidak nampak ya kabut asapnya mungkin, tapi partikel-partikelnya ini sangat berbahaya kalau kita hirup. Sudah banyak mungkin juga informasi yang Anda peroleh terkait hal ini. Selamat pagi untuk Anda semua, tetap semangat, semoga tetap sehat ya di tengah bencana yang sedang mendera negeri kita tercinta. Kemarin kita mendapatkan kabar juga erupsi berbagai gunung, termasuk juga anak Gunung Krakatau yang mengakibatkan ditundanya penerbangan ya dari dan menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Mudah-mudahan Anda yang punya agenda untuk melakukan kegiatan keluar kota, keluar provinsi Kalimantan Timur tetap aman ya, sesuai dengan jadwal, dan tentunya diberikan keselamatan tiba di rumah, tiba di tempat aktivitas Anda, tiba di tempat tujuan Anda dengan selamat. Pro 1 karena informasi dan inspirasi.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Surabaya kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sikompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Ayi Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa

wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan.

RRI Pro 1 Samarinda karena informasi dan inspirasi tanggal 7 ada peringatan hari apa pendengar Pro 1. Tanggal 7 merupakan hari beli buku. Ya, hari beli buku perayaan ini hadir untuk meningkatkan kesadaran tentang budaya membeli dan membaca buku yang kian hari kian memudar pendengar Pro 1 RRI. Ada juga peringatan hari Google. Ini hari spesial buat Google karena pada tanggal ini merayakan hari peringatannya. Kita ketahui untuk saat ini ya, pasti sudah tidak asing lagi. Tahukah Anda bahwa Google adalah mesin pencari yang diciptakan oleh proyek penelitian di Universitas Stanford. Satu hal yang membedakan Google dari para pesaingnya dan menjadikannya sebagai terdepan adalah sistem pemeringkatan halamannya. Peringatan Pro 1, proyek mesin pencari ini dimulai pada Januari 1996, kala itu mahasiswa S1 Universitas Stanford. Ada Sergey Brin dan Larry Page mulai sebuah proyek penelitian untuk mencari berkas di internet. Proyek inilah yang kemudian menjadi cikal bakal Google. Hari ini juga merupakan Hari Udara Bersih Internasional untuk Langit Biru. Perayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya udara bersih bagi kesehatan dan kehidupan kita sehari-hari. Polusi udara merupakan ancaman lingkungan yang paling serius bagi kesehatan manusia. Apakah pada hari ini kita bisa menikmatinya, pendengar Pro 1? Rasanya tidak ya, ini tergambar dari langit di kawasan M. Yamin. Selamat pagi untuk Anda semua, informasi dari Anda kami nantikan 0811-554-4976. Nanti kami akan kembali selepas berita pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Hai, Dad. Udah lama nunggu. Ya ampun, tadi di jalan ke sini sampah plastik di mana-mana. Tahu enggak sih kamu kalau penggunaan botol kemasan sekali pakai itu bisa mencemari lingkungan? Plastik yang dibuang sembarangan tuh bakal butuh ratusan tahun untuk terurai. Padahal ada banyak cara sederhana buat nguranginnya.
4: Udah datang aja. Betul banget. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan adalah dengan menggunakan tumbler atau botol minum yang bisa dipakai berulang kali. Gak hanya hemat, tapi juga ramah lingkungan.
3: Sepakat aku sama kamu. Selain ngurangin sampah plastik, pakai tumbler juga lebih praktis. Kamu gak perlu beli air kemasan lagi. Cukup isi ulang dan bisa digunakan kapan saja, di mana saja.
4: Dan yang lebih keren, semakin banyak orang yang beralih ke tumbler, semakin sedikit sampah plastik yang dihasilkan. Jadi, yuk mulai dari sekarang, bawa tumbler kemanapun kamu pergi.
3: Wah iya, aku juga mau jadi keren. Jadi bagian dari perubahan. Lebih baik pakai tumbler daripada pakai botol kemasan sekali pakai. Demi masa depan yang lebih baik, lebih hijau, dan bebas sampah plastik.
2: Ini adalah pesan dari kami, untuk kamu, untuk bumi kita.
5: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi

0: center bus dalam BBD Kota Samarinda. Air ya sekali pengiriman tuh 5.000 liter untuk satu tangki.
1: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Ratih Irawan. Menyambut Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI, Otorita Ibu Kota Nusantara berharap RRI terus menyampaikan informasi perkembangan pembangunan IKN kepada masyarakat, khususnya perkembangan di bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Berikut laporannya.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN berharap RRI terus memperkuat perannya dalam menyampaikan informasi pembangunan IKN kepada masyarakat. Harapan tersebut disampaikan Direktur Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif OIKN, Mohsin Balik, menyambut peringatan Hari Radio dan HUT ke-81 RRI pada 11 September 2026. Mohsin berharap RRI bisa menjadi ruang bagi OIKN untuk menyampaikan informasi yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Salah satunya mengenai pembangunan IKN yang masih terus berlangsung di berbagai sektor, khususnya budaya dan parekraf. Di bidang kebudayaan sendiri, Mohsin mengatakan OIKN terus memberikan perhatian terhadap pengembangan budaya Nusantara, termasuk budaya lokal yang berkembang di wilayah sekitar IKN.
3: Tentu kita berharap RRI terus semakin memberikan informasi yang betul-betul sesuai dengan kondisi lapangan. Di aspek kebudayaan tentu saja kita berharap juga terus diinformasikan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara itu sangat memperhatikan pengembangan budaya Nusantara, tentu saja termasuk di dalamnya budaya lokal. Kita selalu memberikan tempatan kepada pelaku-pelaku seni ya, dan juga budaya untuk memberikan peluang kepada mereka untuk berekspresi.
2: Sementara pada sektor pariwisata, Mohsin mengatakan pihaknya juga telah menyusun profil investasi pariwisata sebagai bagian dari upaya menarik wisatawan berkunjung ke Nusantara. Kemudian di sektor ekonomi kreatif, OIKN telah mendorong pemberdayaan masyarakat melalui berbagai kegiatan, termasuk pengembangan wastra khas Nusantara oleh warga lokal. Karena itu Mohsin berharap semua kegiatan dan proses tersebut bisa diinformasikan oleh RRI. Dengan begitu, masyarakat di Kaltim maupun di Indonesia bisa mengetahui perkembangan pembangunan IKN yang terus berjalan. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
1: Bagian protokol dan komunikasi pimpinan Prokopim Kutai Barat memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Berikut laporannya.
4: Bagian protokol dan komunikasi pimpinan atau Prokopim Pemerintah Kutai Barat memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Fungsi tersebut tidak sebatas menyampaikan informasi mengenai kegiatan pimpinan daerah, tetapi juga memastikan pesan pembangunan dapat diterima dan dipahami publik. Kabak Prokopim Kubar, Berta Purwani Cayanti mengatakan, fungsi kehumasan merupakan bagian penting dalam membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan seluruh pemangku kepentingan. Komunikasi publik, menurutnya, harus diarahkan untuk menciptakan sinergi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.
5: Jadi fungsi kehumasan ini sebagai corong informasi, penyampai apapun bentuk informasi penyelenggaraan pembangunan. Tujuan akhirnya adalah tidak hanya pencitraan daya opini publik, tapi terjadi sinergi dan hubungan harmonis antara pemerintah dan seluruh stakeholders, sehingga pada akhirnya nanti seluruh stakeholders, elemen-elemen yang tanpa terkecuali itu bisa mendukung apa yang divisi misikan oleh pemerintah.
4: Ditambahkan, Prokopim menjalankan fungsi tersebut melalui berbagai produk komunikasi, mulai dari pemberitaan hingga penyampaian kebijakan publik dalam sambutan yang memuat pesan dan arahan pimpinan dalam berbagai agenda pemerintahan. Perkembangan teknologi juga membuat pola penyampaian informasi semakin luas dengan memanfaatkan media sosial. Berta menilai, komunikasi pemerintah tidak lagi dapat dilakukan hanya melalui pola satu arah. Pemerintah perlu membuka ruang komunikasi dua arah agar kebijakan yang dihasilkan tetap berangkat dari kebutuhan masyarakat.
5: Komunikasi yang baik tentunya multi-ways communication, jadi multi arah. Tidak ada lagi komunikasi itu yang bisa dikatakan kalau zaman dulu itu kan semua serba terpusat ya. Karena sekarang ini kita diberi kesempatan untuk mengelola potensi dan mengembangkan potensi yang ada. Komunikasi itu juga harus mendengar dari bawah. Begitu juga pemerintah dalam melaksanakan visi misi. Bahkan produk dari pemerintah itu kan kebijakan. Kebijakan itu sendiri bisa diamandemen, bisa dicabut, bisa dirubah. Nah, itu artinya bahwa segala sesuatu yang menjadi kebijakan untuk mensukseskan penyelenggara pembangunan itu harus mendengar
4: Ia menjelaskan salah satu bentuk komunikasi multiarah tersebut tercermin dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang yang berlangsung secara berjenjang mulai dari kampung, kecamatan hingga kabupaten. Proses tersebut menjadi ruang bagi pemerintah untuk menyerap kebutuhan masyarakat sebagai bagian dari penyusunan prioritas pembangunan. Di sisi lain, Prokopim terus memanfaatkan perkembangan media digital untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah. Website, Facebook, TikTok, dan Instagram menjadi sejumlah kanal yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai program kegiatan serta pembangunan di Kubar. Berta juga menempatkan media massa sebagai mitra penting dalam membangun komunikasi publik. Menurutnya, media memiliki jangkauan yang luas dan kemampuan menjangkau masyarakat dengan latar belakang serta karakteristik yang beragam.
5: Sangat penting karena media massa ini bisa dikatakan sudah menjadi kebutuhan dari masyarakat. Kenapa saya bilang sangat-sangat penting dan urgent dan vital? Karena kami juga tidak akan bisa tanpa bantuan teman-teman media. Teman-teman media ini memegang peranan yang sangat vital dan urgent karena penyampai informasi. Dan di sini juga jika kita bisa ada sinergi dan ada harmonisasi, pastinya akan mendukung terwujudnya keseragaman, kemudian sinergitas seluruh elemen, punya pemahaman yang sama, terus punya interpretasi yang sama bahwa apa yang divisi-misikan ini memang real, yeah, dilaksanakan. Dan teman-teman media inilah yang kemudian menjembatani harapan pemerintah pemerintah untuk terwujudnya sinergi itu.
4: Dengan peran tersebut, ia berharap Prokopim tidak hanya dipandang sebagai penyampai informasi pemerintah, tetapi mampu menjadi jembatan yang memperkuat hubungan pemerintah, media, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan di bumi tanah Purai Ngariman. RRI Sendawar, Mikael Karusjang, melaporkan.
1: Pemerintah pusat memperketat pengawasan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kalimantan. Langkah ini diambil setelah satelit NASA mendeteksi lonjakan 1.842 titik panas di 5 provinsi dengan konsentrasi tertinggi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Kita simak laporannya.
6: Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan penanganan karhutla kini melibatkan sinergi total lintas kementerian dan lembaga untuk meredam eskalasi api. Pemerintah telah mengerahkan 53 armada udara untuk operasi waterbombing dan modifikasi cuaca, serta menyiagakan ribuan personil gabungan di darat.
7: Karhutla ini adalah disambil ditangani oleh daerah masing-masing, juga ditangani oleh pusatnya. Ada BNPB, ada TNI, Polri, Basarnas, semua turun. Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, ya, bergerak semua. PU juga bergerak.
6: Mendagri juga menegaskan telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah untuk melarang total pembakaran lahan tanpa pengecualian demi mencegah bencana yang lebih besar.
7: Ketika sudah terjadi bencana seperti ini, saya mengeluarkan instruksi Mendagri untuk tidak melakukan pembakaran tanpa kecuali, ya, tidak boleh buka lahan tanpa kecuali. Karena apa? Karena bencana. Dasar saya adalah undang-undang yang lebih baru, yaitu undang-undang tentang penanggulangan bencana tahun 2007 yang lebih kuat daripada undang-undang nomor 32 tahun 90 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Jadi kita otomatis sudah bencana seperti ini, sudah banyak kerugian masyarakat, sakit, kemudian penerbangan, ekonomi, belum lagi flora dan fauna yang

0: ini memiliki posisi hukum yang lebih kuat untuk menyelamatkan masyarakat dari dampak ekonomi dan kesehatan akibat karhutlah. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Kemarau dan intrusi air laut turut mempengaruhi pasokan air bersih di sejumlah wilayah Samarinda. BPBD bersama sejumlah pihak kini mendistribusikan air untuk kebutuhan konsumsi warga. Kita simak laporannya.
2: BPBD Samarinda bersama Perumdam Tirta Kencana, Kementerian PUPR, BWS dan PMI mendistribusikan air bersih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga terdampak intrusi air laut. Kepala BPBD Samarinda Suarso mengatakan, air yang didistribusikan diperuntukkan untuk kebutuhan minum dan memasak, bukan untuk mandi atau cuci dan kakus.
3: Dengan cara tahan pihak kelurahan itu menghubungi call center Pusdalop BPBD Kota Samarinda. Ya. Air yang sekali pengiriman itu 5.000 liter untuk satu tangki. Mm-hmm. Sehingga memang harus ada pembatasan penggunaan. Ya, kalau untuk MCK bisa digunakan sumber-sumber air yang lain, tapi untuk kebutuhan wudhu memang
4: air
3: untuk
4: minum,
3: konsumsi masak, untuk minum itu tetap disuplai dari sumber yang berasal dari Kota Samarinda dan di bawah koordinasi BPBD Kota Samarinda.
2: Distribusi air dilakukan berdasarkan permintaan pihak kelurahan melalui call center Pusdalop BPBD Samarinda. Saat ini wilayah yang membutuhkan suplai air antara lain Kecamatan Sambutan dan Palaran hingga Batuah di Kecamatan Loajanan. Suarso menjelaskan air bersih selanjutnya disuplai ke tempat-tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat, bukan didistribusikan ke setiap rumah atau per kepala keluarga. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Ribuan warga Samarinda dan sekitarnya memadati halaman kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur untuk mengikuti Senam Sehat Massal dan UMKM RRI Fest 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajakan kepada masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Berikut laporan selengkapnya.
5: Ribuan warga Samarinda dan sekitarnya antusias mengikuti Senam Sehat Massal dan UMKM RRI Fest 2026 yang digelar di halaman kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur pada Minggu 6 September 2026. Kegiatan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia kali ini tidak hanya menjadi ajang kebersamaan, tetapi juga mengajak masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Sejak pagi, masyarakat telah memadati lokasi kegiatan untuk bergerak dan berolahraga bersama. Antusiasme peserta juga berlanjut hingga sesi pengundian 160 hadiah door prize yang disiapkan panitia. Berbagai hadiah menarik dibagikan kepada peserta, mulai dari kulkas, mesin cuci, sepeda gunung, televisi, hingga uang tunai jutaan rupiah. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Timur Andi Satya Adi Saputra mengapresiasi RRI Fest 2026 yang mampu menggabungkan perayaan hari ulang tahun RRI dengan kampanye hidup sehat kepada masyarakat.
6: Sebagai seorang dokter, tidak bosan-bosan saya berpesan, jagalah kesehatan kita. Jangan menunggu sakit dulu baru kita concern terhadap kesehatan. Jangan menunggu tekanan darah tinggi dulu baru mengurangi makan garam. Jangan menunggu diabetes dulu baru kita berhenti makan gula. Jangan menunggu kolesterol tinggi dulu baru kita berhenti makan junk food. Dan jangan menunggu badan kita tidak enak dulu baru mulai olahraga. Jadikan olahraga adalah gaya hidup kita. Karena apa Bapak Ibu? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan ingat, organ tubuh belum ada supermarket yang jual.
5: Senam Sehat Massal dan UMKM RRI Fest 2026 kali ini mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Tema tersebut menjadi semangat untuk membangun kebersamaan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan fisik dan mental. Selain kegiatan olahraga, RRI Fest juga dimeriahkan dengan kehadiran berbagai stand UMKM yang memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Melalui perayaan RRI Fest kali ini, semangat peringatan hari ulang tahun ke-81 tidak hanya dimaknai sebagai perjalanan panjang sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga diwujudkan melalui ajakan nyata kepada masyarakat untuk bergerak, hidup sehat, dan membangun kebersamaan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Selanjutnya kita ikuti berita olahraga. Borneo FC Samarinda langsung mengevaluasi performa tim usai takluk 0-1 dari Persija Jakarta. Efisiensi lini serang menjadi sorotan. Pelatih Mauro Geronimo menilai Borneo FC tampil dominan dan menciptakan banyak peluang.

0: namun gagal memanfaatkan menjadi gol. Kita simak laporannya.
1: Borneo FC Samarinda menjadikan kekalahan dari Persija Jakarta sebagai bahan evaluasi, terutama pada efisiensi lini serang dan memanfaatkan peluang. Pelatih Borneo FC Mauro Geronimo menilai timnya sudah menampilkan performa yang positif, namun penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah untuk laga berikutnya. Evaluasi dilakukan setelah Pesut Etam gagal memaksimalkan sejumlah peluang dalam kekalahan 0-1 dari Persija pada laga perdana Super League Sabtu malam. Mauro menilai Borneo FC sebenarnya tampil lebih baik sepanjang pertandingan, namun kurang efisien ketika memasuki fase penyelesaian akhir. Menurut Mauro, Borneo FC memiliki banyak tembakan dan peluang, sementara Persija mampu memanfaatkan satu situasi di dalam kotak penalti sebelum laga turun minum. Kondisi ini menjadi perhatian tim dalam evaluasi, karena dominasi permainan tidak akan cukup jika peluang gagal dikonversi menjadi gol. Secara keseluruhan, kami adalah tim yang lebih baik selama 90 menit. Kami memiliki lebih banyak tembakan dan peluang, tetapi tidak efisien. Persija hanya memiliki satu peluang di dalam kotak penalti dan mereka mencetak gol. Inilah sepak bola. Kami kecewa, tetapi kami baru memulai. Jika mampu mempertahankan performa seperti ini, saya yakin pada laga berikutnya kami akan bisa menang. Meski kecewa dengan hasil akhir, Mauro tetap mengapresiasi mentalitas dan semangat juang para pemain yang terus berusaha menciptakan peluang hingga akhir laga. Mauro menyebut Borneo FC saat ini sedang membangun tim baru dengan kombinasi pemain muda dan wajah-wajah baru. Hasil evaluasi diharapkan dapat memperbaiki ketajaman lini serang, sekaligus membuat dominasi permainan Borneo FC lebih produktif pada laga berikutnya. Borneo FC selanjutnya akan menghadapi Persijap Jepara pada pekan kedua Super League Sabtu 12 September mendatang. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Persija Jakarta membawa modal positif usai menang atas Borneo FC Samarinda. Pelatih Shin Tae-yong yakin performa timnya akan lebih baik di laga berikutnya. Kita simak laporannya.
1: Persija Jakarta langsung mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya setelah mengamankan 3 poin dari kandang Borneo FC Samarinda. Persija menang tipis 1-0 atas Borneo FC dalam laga perdana Super League 2026-2027 di Stadion Segiri Samarinda pada Sabtu malam 5 September. Satu-satunya gol Persija dicetak Alexander Jeremejeff menjelang akhir babak pertama. Hasil ini menjadi modal penting bagi Macan Kemayoran. Pelatih Persija Shin Tae-yong menilai para pemainnya sudah menunjukkan profesionalisme sehingga dirinya tidak perlu terlalu banyak memberikan arahan. Pelatih asal Korea Selatan itu juga berharap performa Persija dapat meningkat setelah menjalani laga tandang pertama yang dinilainya cukup berat. Pemain kami sangat profesional dan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Saya tidak perlu terlalu banyak mengatur, mereka juga sudah tahu sendiri. Jadi tidak terlalu sulit, pemain juga bisa menjalaninya dengan baik. Kami berharap pertandingan berikutnya akan jauh lebih baik daripada hari ini. Karena ini adalah laga tandang pertama yang cukup berat. Kemenangan di Samarinda menjadi awal positif bagi Persija. Shin Tae-yong kini menuntut konsistensi performa saat memasuki pertandingan berikutnya, yakni menjamu Persib Bandung pada Sabtu 12 September mendatang. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan pesan dan harapan masyarakat Kalimantan Timur untuk Radio Republik Indonesia menyambut hari jadinya ke-81 dan peringatan Hari Radio tahun 2026.
2: Nama saya Laurencia Iliano, saya adalah mahasiswa dari jurusan Teknik Kimia di Politeknik Negeri Samarinda.
3: Sebelumnya Bapak pernah dengar RRI atau dengarnya itu?
2: Saya pernah dengar RRI dan pernah datang ke RRI waktu saya SMA, karena RRI waktu itu mengadakan lomba paduan suara antar SMA di Samarinda.
3: Menurut Bapak, apa yang menarik dari menyiarkan radio dibandingkan media elektronik kayak media cetak atau media sosial?
2: Menurut saya lebih menarik radio karena radio bisa didengarkan kapan saja dan di mana saja. Sedangkan media lainnya, jika kita sedang melakukan aktivitas lain, mungkin kita tidak bisa membukanya. Sedangkan radio bisa dibuka di mana saja.
3: Agar terus didengarkan, apa yang harus dilakukan ke depan?
2: mungkin lebih banyak memberi peluang untuk pendengar agar bisa berkomunikasi dua arah. Jadi ada komunikasi antara penyiar dan pendengar radio. Dan juga bisa memutar musik-musik yang sedang tren sekarang.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Menyambut Hari Radio dan Hari Ulang Tahun ke-81 RRI, Otorita Ibu Kota Nusantara berharap RRI terus menyampaikan informasi perkembangan pembangunan IKN kepada masyarakat, khususnya perkembangan di bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kemarau dan intrusi air laut turut memengaruhi pasokan air bersih di sejumlah wilayah Samarinda. BPBD bersama sejumlah pihak kini mendistribusikan air untuk kebutuhan konsumsi warga. Demikian berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rati Irawan. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Majelis Bangsa dan Setanah Air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. RRI Samarinda. Pro 1.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: 97,6 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

0: Duduklah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
2: Sudah mendengar Anda kembali mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Saya ditemani mendengar di pagi ini dan memasuki pukul 7:30 ya. Hingga pukul 8 mendengar kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda informasi perakiran cuaca. Dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Sebelumnya pendengar, kami sampaikan terlebih dahulu untuk suasana pagi ini di seputaran busur Barong Tonggok ya. Suasana pagi ini masih terlihat kabut asap ya. Dan nampaknya memang kabut asap ini untuk hilangnya secara berangsur-angsur ini ya. Berangsur-angsur mulai hilang namun tidak langsung cepat gitu ya. Ya, pendengar, masyarakat khususnya di Kutai Barat saat ini juga memang semuanya sedang menunggu-nunggu hujan. Hujan yang lebat lah ya, dalam beberapa saat itulah untuk bisa menghilangkan kabut asap ini. Karena kabut asap ini memang bisa hilang cepat dengan turunnya hujan. Mudah-mudahan ya, dalam beberapa hari ke depan ini ada potensi hujan. Baik pendengar, dikutip dari BMKG Kalimantan Timur, kami sampaikan informasi perakiran cuaca Kabupaten Kutai Barat. Di hari ini Senin 7 September Long Iram diperkirakan udara kabur. Melak hari ini diperkirakan hujan ringan. Demikian pula dengan Barong Tongkok dan juga Dame, hujan ringan. Hujan ringan juga diperkirakan melanda Muara Lawa, kemudian Muara Pahu, Udara Kabur, Jempang Berawan. Untuk Bongan hari ini diperkirakan cerah pendengar. Penyinggahan Berawan, Bentian Besar hujan. Linggang Bigung hari ini diperkirakan udara kabur, nyewatan hujan, Silungoreng hujan.

Pendengar, nyuatan hari ini diperkirakan hujan, silau ngoreh hujan, mukmanur bulan udara kabur, tering udara kabur, sekolah darat hari ini diperkirakan hujan. Ya, perkiraan hujan juga masih cukup mendominasi di hari esok pendengar, Selasa 8 September. Kecamatan mana saja yang esok hari diperkirakan hujan? Baik pendengar, untuk perakiran cuaca di Selasa 8 September, Long Iram di hari esok Selasa diperkirakan hujan, melak hujan, barang tokok hujan, ramai hujan. Muara Lawa juga diperkirakan hujan pendengar. Sementara Muara Pahu udara kabur, Jempang berawan. Bungan berawan, penyinggahan esok hari berawan. Bentian Besar, Linggang Bigung dan Nyuatan esok hari diperkirakan hujan. Silungore hujan. Mukmanur Bulan juga diperkirakan hujan, tering hujan, sekolah darat hujan.

Ketika berbicara tentang Katulistiwa, banyak orang langsung mengingat kota Pontianak di Kalimantan Barat. Namun, tahukah Anda, di Kalimantan Timur juga terdapat wilayah yang dilalui garis Katulistiwa. Tepatnya di Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, garis lintang 0 derajat membentang dan menjadi bagian dari kekayaan geografis di daerah ini. Keberadaan garis Katulistiwa tersebut ditandai dengan Tugu Katulistiwa Long Iram yang berdiri di Kampung Long Iram Kota. Tugu ini dibangun pada tanggal 17 Agustus 1953 dan menjadi penanda penting bahwa wilayah Long Iram berada di jalur Katulistiwa yang membelah bumi menjadi belahan utara dan selatan. Sebagai salah satu titik Katulistiwa di Indonesia, Long Iram memiliki potensi besar sebagai destinasi edukasi dan wisata geografis. Tugu Katulistiwa tidak hanya menjadi simbol lokasi astronomis, tetapi juga sarana untuk mengenalkan ilmu pengetahuan tentang posisi bumi dan garis lintang 0 derajat kepada masyarakat. Pada tahun 2014, Tugu ini mendapatkan penyegaran melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Universitas Mula Warman. Perubahan tampilan dilakukan agar monumen tersebut lebih menarik dan mudah dikenali oleh masyarakat maupun pengunjung. Kini, Tugu Katulistiwa Long Iram menjadi pengingat bahwa di jantung Kutai Barat terdapat titik istimewa tempat garis Katulistiwa membentang. Keberadaannya memperkaya identitas geografis Kalimantan Timur dan menjadi kebanggaan masyarakat

Mendengar masih di Senor Pagi sesi pertama dengan informasi perakiran cuaca. Kami sampaikan untuk perakiran cuaca di hari Rabu 9 September. Rabu 9 September logram diperkirakan udara kabur, melak berawan, barong tongkok hujan, damai udara kabur. Muara Lawa di hari Rabu udara kabur, Muara Pahu udara kabur, Cembang berawan, Bongan berawan. Penyinggahan hari Rabu udara kabur, Bentian besar berawan. Ligam Bingung di hari Rabu udara kabur, Nyuwatan hujan ringan, Silungore berawan, Mukmanur Bulan udara kabur. Maksud kami Mukmanur Bulan udara kabur di hari Rabu, Tering hari Rabu udara kabur, Sekolah Darat hari Rabu hujan. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 7 September, Selasa 8 September, dan Rabu 9 September. Semoga bermanfaat mendengar. Saat ini memasuki waktu hampir merapat ke pukul 8 maksud kami. Dan tetaplah bersama kami untuk menyimak siaran Warta Berita Sentral sesaat lagi yang akan kami relay bersama Pro 3. Tetaplah di Pro 1 RRI Sedawara.